0: negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uder.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan, yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada waktu bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi untuk
8: infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 triliun.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita antara di sudah ada ini bisa kita laksanakan dari infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara yang terdampak bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sempengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijolnya.
13: Ada hijolnya, ini enggak.
14: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
18: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
19: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
20: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
19: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
21: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak. Ya, tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
19: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
22: Laporan khusus.
2: diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
3: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
2: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
3: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
22: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
23: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
22: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
24: During the meeting, we adopted important documents, including.
25: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
24: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
3: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
26: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: dulu yang semalam
1: ke tengah,
0: dia ada di mute.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik

merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera ataupun sel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi, tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: Melirip keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirip bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirip berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirip juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirip bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai.

0: damai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, Lamin Dalom, yaitu Singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Muhtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Dengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sudah masuk di program Kronika Olahraga Pendengar edisi tanggal 25 Juli 2026 ya. Masih juga di Padule Wahyu Pria 1 jam dari mulai pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan menghadirkan berita olahraga dari dalam maupun luar negeri tentunya. Sembari ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya, mendengar kami berikan informasi atau kabar pertama dari dunia olahraga, khususnya yang ada di Kabupaten Tuban, dunia olimpik ya, begitu ya. Tentang olahraga yang mungkin masih awam seperti saya, begitu ya, mendengar ya. Tentang floorball yang ada di Tuban yang tampil gemilang, mendengar, di kejuaraan provinsi atau kejurnas. Sementara itu tim floorball Kabupaten Tuban kembali mengharumkan nama daerah dengan meraih dua prestasi pada ajang kejuaraan provinsi atau kejurprov floorball yang ada di Jawa Timur 2026 digelar pada 17 sampai 18 Juli 2026 mendengar. Hasilnya dalam kejuaraan tersebut tim putra berhasil meraih juara 1 kategori 3-on-3. Sementara tim putri sukses menyabet juara 2 kategori putri setelah bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan juga kota di Jawa Timur. Pembina tim floorball Tuban, Kavit Rahman ya, ini mengatakan capaian tersebut merupakan hasil proses latihan yang konsisten, kerja keras para atlet serta dukungan berbagai pihak dalam pembinaan olahraga floorball di Kabupaten Tuban. Nah, pada kesempatan tersebut tim putri hingga berhasil menembus babak final dan meraih posisi runner up ya. Harus puas menduduki posisi kedua begitu ya. Membuktikan bahwa pembinaan atlet putri di cabang olahraga floorball yang terus mengalami kemajuan pendengar. Capaian ini tidak lepas dari dukungan orang tua, dari pelatih juga, ada juga dari pihak KONI Kabupaten Tuban, sekolah serta masyarakat yang terus memberikan semangat kepada para pemain. Dan pada akhirnya raihan kedua gelar tersebut diharapkan ini menjadi penyemangat bagi para atlet yang juga bisa dikatakan terus meningkat juga untuk kemampuannya mendengar ya. Sekaligus juga menginspirasi generasi muda agar aktif untuk berprestasi melalui olahraga dan membawa nama baik Tuban khususnya di tingkat provinsi maupun di kancah nasional.

0: Melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemericik yang menenangkan.
0: Melirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan,

0: dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas Rumah Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau

kapan nanti bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada empat. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadak. Ada empat. Jadi daerah Tanah Tidung zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
3: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya, berikan berita dari Floorball Tuban ya, yang menutup perjumpaan kita di Kronika Olahraga edisi tanggal 25 Juli 2026. Selain ini kita akan melanjutkan program di Tuban siang ini mendengar di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau misalnya pendengar ingin mengirimkan atensi-atensi begitu ya, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-962-64186 ataupun bisa telepon di 0356-883-4756. Kami akan kembali di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, kita sudah masuk di program Tuban siang ini edisi tanggal 25 Juli 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria, pendengar di siang yang cukup terik di wilayah studio RRI Tuban dan juga di Kabupaten Tuban ini ya pendengar ya. Wahyu masih menemani pendengar sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Salah satu informasi untuk menemani pendengar di Tuban siang ini ya, ini datang dari wilayah Tuban, jalin sinergitas bersama Insan Pers, Kapolresta Tuban gelar kegiatan piramida pendengar. Sementara itu demi memperkuat sinergi serta merajut komunikasi yang harmonis bersama awak media Kapolresta Tuban, Kompas Pol Jazuli Dani Irawan, Iriawan ya, menggelar kegiatan piramida, yaitu singkatan ngopi bersama media. Dan kegiatan yang diisi dengan diskusi santai dan bakti sosial ini digelar pada hari Jumat kemarin ya, tanggal 24 Juli di Cafe De Cemara, Pantai Cemara, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuk, Kabupaten Tuban, pendengar.
1: Engkau bukan yang pertama, tapi
0: tentunya acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polresta Tuban. Ada juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Tuban. Ada juga Ketua Ronggolawe Per Solidarity. Dan serta puluhan jurnalis dari berbagai media di Kabupaten Tuban dalam kegiatan ini.

Polrester Bestuban begitu ya, ini berencana untuk mengemas forum dengan tajuk piramida itu tadi ke depan menjadi wadah yang lebih cair dan juga menyentuh aspek sosial pendengar. Seperti akan diadakannya kegiatan bakti sosial maupun kerja bakti untuk membersihkan lingkungan bersama awak media. Pas.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Mendengar Rosa sudah perjumpaan kita di Tuban siang ini edisi tanggal 25 Juli 2026 mendengar ya. Setelah ini kita akan tersambung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Kami ucapkan juga terima kasih untuk pendengar dari Tuban dimanapun kalian berada ya, yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Setelah ini di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini ya, akan dipandu oleh rekan Niswa yang akan menemani pendengar di hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diminta mewaspadai peta persaingan Grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini. Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
1: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
2: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
1: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
1: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
1: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, itu dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan. Tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambiner Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first because we have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih domestik untuk tim, biar nanti asing. Target kita asing.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the time now for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Berengan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Di hari Sabtu 25 Juli 2026. Spesial hari Sabtu ya, ada beberapa program yang berbeda seperti itu. Dari Tuban pagi ini, Tuban siang ini, dan Tuban sore ini tentunya. Sesaat lagi mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kita jeda sesaat seperti itu ya, sebelum nanti kembali menemani Anda di Tuban siang ini dengan komposisi lagu pop Indonesia sampai menjelang pukul 12. Dan juga komposisi lagu keroncong dan campur sari nanti di Sekar Sari tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Sekar Sari Senandung Geroncong dan Campur Sari menemani Anda pendengar di siaran edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Masih bersama saya Nisatul Hasanah sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat di gelaran musik keroncong dan juga campur suara yang bisa Anda requestkan ya siang hari ini melalui WhatsApp bisa di 0851-9626-4186 atau Anda bisa menghubungi telepon kami pendengar di 0356-8834756. Untuk Anda yang saat ini mengikuti lewat aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa turut bergabung ya di live chat aplikasi RRI Digital di siang hari ini. Nanti yang ingin WhatsApp boleh dikirimkan pesan WhatsApp, pesan suara, pesan teks ataupun telepon juga bisa. Kita sapa dulu yang sudah masuk di teleponnya, ada siapa ini? Halo, Sugeng siang.
1: Halo, Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sipun Mbak Niswa, pawarta sipun ingsang miko.
0: Alhamdulillah, saya Mas Bujang, gimana kabarnya Mas Bujang?
1: Alhamdulillah, niki nggih. Saya kemawon, ye. Sehat, sehat kemawon Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun, sampun dari siang nopo dereng niki Mbak Niswa?
0: Dereng mangke nek mantun satu program niki. Nembe rencana nggih.
1: Nggih. Nggih, Mbak Niswa, cuaca nggih cerah Mbak Niswa nggih.
0: Cerah sangat dan mriki Mas Bujang nggih. Terik mboten enten awani siang menika.
1: Oh nggih, sami Mbak Niswa ten niki nggih.
0: Sami nggih.
1: Cerah sangat. Angine nggih. Sepoi-sepoi, lumayan Mbak Niswa. Oh iya Mbak Niswa, nyuntulong ya, mangke sesekerane diputaraken.
0: Apa?
1: Apa Mbak Niswa sih, tua teman-teman ini?
0: Napa nge?
1: Napa nge? Iku mawon Mbak Niswa, kangen suarane Mbak Niswa.
0: Kangen suarane nggih.
1: Saking Mas Endi kalian sinten nggih? Yani Inka kalian
0: Endi nggih. Nggih, leres.
1: Nggih. Ye, badhe atur salam Mbak Niswa nggih.
0: Monggo.
1: Kang Sarwoto nggih. Ya. Ugi wonten lekmu jugeng siang ugi ugi wonten Pak Didi jugeng siang. Oke, wonten Mama Yu, wonten Mbak Ii, Mas Budi, ki wonten Mas Irfan, ki wonten Mbak Sutrini, wonten Mbak Mantemandang, oke wonten Pak Setiawan, oke nggih, ki wonten Kang Solikin, oke wonten Kang Tamatiarto, oke wonten Mama Yu, ki nggih, gengsian, lajeng Mama Ana, ki wonten Kak Wandi, gengsian uki. Nggih, samudane kemawon Mbak Niswa nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng siang lan sugeng midang dagen. Sipun, swanten kula niki kirang kenceng napa mboten iki?
0: Mboten, sampun aman, aman sanget.
1: Alhamdulillah. Nggih, samudane kemawon sugeng siang lan sugeng midang dagen. Kagem Mbak Niswa sugeng siang, sugeng ayuwigati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih. Sekarang iki mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Amin.
1: Kanten Mbak Niswa kirang langkunge ngapunten lan matur sembah nuwun Mbak Niswa wekdal ugi sekarang iki. Nuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galplem Merak Urang nggih, ada Mas Bujang yang mengawali requestan siang hari ini. Nanti dihadirkan Kangen Suarane dari Yeninka featuring Cak Pendi. Kita sapa yang ada di WhatsApp-nya RRI Tuban. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: saking Montong, Mbak Iva.
0: Nggih, pripun Pak Didik kabarnya?
2: Alhamdulillah. Napa panas pol, Mbak?
0: Pripun? Panas nggih.
2: Pol.
0: Nggih, panas pol-polan sak niki.
2: Nggih, tapi niku, Mbak. Napa niku angin pun kuwenteng, Mbak?
0: Angine cukup mendukung ngoten nggih Pak Didik nggih, tambah istirahat meskipun panas tetap sejuk suasananya.
2: Niki ten saben kok Mbak Eva.
0: Oh, jenengan ten saben sak niki.
2: Nggih. Nek panas sepol niki ngiyup niki Mbak tengen kubuk niki.
0: Ngiyup riyen mangke nek pun radi napa singup ngoten niku lho. Dilanjut mali.
2: Mangke nyuwun tulung puteraken keroncong pertemuan, Mbak.
0: Keroncong pertemuan, nggih.
2: Saking Mus Mulyati, Mbak.
0: Saking Mus Mulyati. Coba dicarikan dulu.
2: Wonten, Mbak.
0: Mulyati. Keroncong pertemuan niki enten niki kok kos plus niki.
2: Nggih, bener apa, Mbak? Nggih, salamipun kagem samudayanipun dari A sampai Z wonten pundi kemawon lenggahipun, wonten pundi istirahatipun, sugeng ngayahi istirahat ingkang nembe istirahat, sugeng ngayahi kasih ingkang nembe makaryo. Kagem jenengan, Mbak, sugeng ngayahi kasih ngantos purana acara mangke, mugi-mugi tansah paringan wilujeng. Sehat walafiat.
0: Nggih, matur suwun.
2: Sak keluarga, nggih, sampun mangke nek undur atus-atus nggih, Mbak. Nggih, niki dalane rame sale, Mbak.
0: Nggih, siap, Pak.
2: Wonten montong niki rame, Mbak, dalanipun.
0: Nggih.
2: Duka wonten napa wonten kerek, Mbak. Niki kabeh sik wonten keramaian wonten kerek niki, Mbak.
0: Nggih
2: sampun Bang mengaten atur pabagyo kula Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Montong pun bergabung nggih enten Pak Didik siang menika pendengar request lagunya Keroncong Pertemuan. Dari Mus Mulyati nanti dihadirkan yang versinya Kusplus ya, karena Mus Mulyatinya tidak ada. Tadi sudah konfirmasi. Oke, gitu katanya Pak Didik. Kita sapa kembali ya satu penelpon. Seperti itu pendengar sebelum nanti menghadirkan lagu requestan yang sudah masuk siang hari ini. Ada siapa? Halo, sugeng siang.
3: Sugeng siang ugi Mbak Niswa.
0: Oke.
3: Sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng siang. Sugeng terik-terikan iki. Napa niki? Sugeng panas-panasan.
3: Waduh mawon, Mbak. Datang kerek nggih kentang-kentang.
0: Kentang-kentang niki cocok niki. Tinggal ditambah napa biasane niku nek kentang-kentang nggih. Pripun kabarnya Kang Jarwoto?
3: Pangestunipun, Mbak.
0: Alhamdulillah, saya sehat hari ini.
3: Sehat tanpa sambat.
0: Nggih, sambatnya sedikit-sedikit. Bisik-bisik, sambat bisik-bisik.
3: Kalau dalu tumut Mbak Asna datang kerek?
0: Mboten, kula dewingi libur nggih. Di rumah saja kalau libur.
3: Ya turun Mbak Asma kok pada tidak datang kereng nonton.
0: Nggih, leres menghadiri acara pembukaan niku loh. Kan wonten acara toh nggih.
3: Nggih, datang lapangan, Mbak.
0: Nah, nggih niku.
3: Wame sangat, Mbak, ngantos enjing wau ngantos sakniki mangke.
0: Nggih, enten acara ten kereng nggih.
3: Nggih, rame ya, Mbak. Nggih, mangke kula dipun puteraken Dada Sayang, Mbak, nggih.
0: Dada Sayang, nggih.
3: Mbak yang nambil masker kalau mau sinten, Mbak?
0: Enten Pak Didik saking kawasan Montong.
3: Oh, Pak Didik.
0: Nggih.
3: Ya, sugeng tetep pangan kemawon Pak Didik nggih saking kula Kang Jarwoto saking Batah Kerek nggih. Sugeng siang ugi wonten lek muting yang dateng Montong nggih katuran sinten siang.
0: Heeh.
3: Ya salah jeng pun wonten Mas Bujang, ugi wonten Mbak Ii, Mas Budi. Wonten Mama Yu, Kang Tama Fiharto, Kang Solikin nggih katuran siang. Wonten Pak Setiawan yang datang Teti Harjo nggih wilujeng siang. wonten Pak Rete, wonten Mbah Manekan dan teman dia.
0: Nggih.
3: Okay. Salamipun kagem samudhanipun kemawon Mbak Niswa nggih.
0: Okay, nggih, siap.
3: Mugi-mugi Mbak Niswa sak keluargane dipun paringi rezeki kang kalal barokah selamat dunyo Mbak.
0: Amin.
3: Matur suwun telepon Mbak Niswa yo. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Kerek Genten, Kang Jarwoto juga sudah bergabung siang hari ini request Dada Sayang ini dari Safira. Ini emang nanti dihadirkan untuk Kang Jarwoto siang hari ini ya. Kita naikkan dulu satu komposisi lagu dari Yeni Inka, ada Kangen Suarane featuring dengan Fendi ya, untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem Meraura. Tetap bersama kami di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

masih hadirkan beberapa komposisi lagu Campursari dan juga Keroncong di siang hari ini. Salah satunya ada dari Niken Salindri, Salah Tompo, spesial dari kembar Campursari siang hari ini. Ya, kita ikuti bersama di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda di siang hari ini pendengar ya. Di menit-menit terakhir sebelum kita melangkah di program selanjutnya, ada Warta Tuban yang siap menemani Anda bersama updatean informasi dari reporter RRI Tuban. Kami hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu penutup di siang hari ini ya. Ada dari Hetikos Endang dengan Kemesraan. Siap menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 254 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Wadai pembinaan karakter, kemuatan nilai-nilai keislaman sejak usia dini. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur buka Festival Anak Soleh Muhammadiyah FASMU ketiga di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Wadai pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, sekaligus pengembangan potensi anak sejak usia dini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sukadiono, resmi membuka Festival Anak Soleh Muhammadiyah FASMU ketiga di UMLA Lamongan. Kegiatan yang digelar Majelis Takdih PWM Jawa Timur itu diikuti peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ia mengapresiasi konsistensi Majelis Takdih PWM Jawa Timur yang terus menyelenggarakan Festival Anak Soleh setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Ia menuturkan FASMU bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan sarana strategis untuk membentuk generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi, serta memiliki semangat bermuhammadiyah sejak dini.
2: Maka kita sebagai kader-kader Muhammadiyah itu bisa memberikan kontribusi dari berbagai aspek. Insya Allah kontribusi yang kita berikan kepada persyarikatan Muhammadiyah itu akan membuat kita ini mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa. Yakinlah, Pak Solik itu sering nyampaikan kalau kita ini sungguh-sungguh ngurusi Muhammadiyah, insya Allah Allah itu akan sungguh-sungguh ngurusi kita. Kan seperti itu.
1: Sementara itu, Ketua PDAM Lamongan sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Sodikin, menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung penguatan karakter spiritual generasi muda melalui berbagai program, termasuk gerakan Lamongan Menghafal Al-Quran yang kini telah menjadi program pemerintah tetap Kabupaten Lamongan dan didukung melalui dana APBD.
3: Gerakan Lamongan Menghafal Quran, ya. Jadi ada GLMQ, ya. Dan itu sudah menjadi program pemerintah. Bukan kalau kemarin-kemarin itu masih gerakan masyarakat, tapi sekarang sudah menjadi program pemerintah, dikasih anggaran oleh pemerintah, dan setiap tahun ada ujian tahfidz dari sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pesantren, dan capaian tingkatan hafidznya juga semakin tinggi, jumlah pesertanya juga semakin banyak.
1: Melalui penyelenggaraan FASMU ketiga dan penguatan program tahfiz, Muhammadiyah berharap lahir generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki akhlak mulia dan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai bekal menghadapi masa depan. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Regi menjadi informasi tunggal di siang hari ini. Selain kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda ya pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama spesial di hari Sabtu juga. Ada yang spesial yang berbeda seperti itu ya, Anda bisa request untuk karaoke di Sabtu siang ini. Tentunya sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bisa diteleponnya 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186 di Seruling Gedang siang hari ini. Atau Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran kami dari aplikasi RRI.

0: komposisi lagu dangdut yang siap direquestkan untuk pendengar dimanapun saat ini berada, bisa lewat telepon, WhatsApp ataupun dari fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Sudah masuk telepon, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Saruling Gendang.
1: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
0: Iya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Liswa ya.
0: Betul sekali.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya baik, sehat Alhamdulillah. Gimana kabar yang di sana?
1: Alhamdulillah masih kentang-kentang Mbak.
0: Masih kentang-kentang seperti tadi siang. Gimana ini, mau request atau mau nyanyi ini?
1: Ya Mbak, aku request lagu aja.
0: Request lagu aja boleh banget.
1: Oh iya, hari Sabtu karaoke Mbak ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, ya, aku request Janji versi Simpatik Musik ada nggak, Mbak?
0: Janji versinya Simpatik, coba dicarikan ya, Kang Cerwoto ya, sebentar. Simpatik Janji ya. Ada ini dari Tiara Amora.
1: Oke, oke. Kita salam, Mbak Niswa ya.
0: Monggo, silahkan.
1: Ya, salamnya untuk Mas Bujang, selamat siang. Ya, Kang Tamat Fiarto yang mau karaoke, silahkan Kang. Juga ada Kang Solikin. Ada Mama Yu, selamat siang juga. Baik Imas Budi, ada Limun yang di Montong, Pak Setiawan yang di Budi Arjo, juga selamat siang. Ada Pak Rete yang di Kerep ya, selamat siang juga. Salamkan untuk semuanya aja Mbak Nisma ya.
0: Oke, siap.
1: Ya untuk Mbak Sunifa, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Oke, lagunya saya tunggu. Makasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali requestan siang hari ini ada Kang Jarwoto dari kawasan Kerek yang masih kentang-kentang gitu loh ya katanya ya, panasnya maksudnya. Ada Janji nanti dihadirkan dari Tiara Amora. Ini kita angkat dulu teleponnya kembali. Ada yang sudah bergabung. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang ke RRI Tuban. Halo Mbak Niswa.
0: Halo Mas Bujang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Mbak Niswa? Tentunya masih sehat-sehat kan?
0: Alhamdulillah, baik, masih baik ini. Makin semangat soalnya tadi sudah makan, ini sudah mengisi amunisi energinya.
2: Alhamdulillah,
0: gitu. Iya.
2: Semangat lagi.
0: Mas Bujang udah makan siang ini?
2: Alhamdulillah, ini sudah Mbak tadi.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah saja Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Iya Mbak Nisa, ternyata kita ada yang sama yang tentang kopinya.
0: Iya, sama lagi ya.
2: Itu Mbak Nisa, kalau saya biasanya diberi jahe keprak Mbak. Biasanya
0: aduh,
2: lebih terasa.
0: Lebih ada panas-panasnya gitu ya. Anget-angetnya kok panas-panasnya ya. Anget-angetnya di tenggorokan.
2: Musim dingin ini cocok Mbak.
0: Gitu,
2: oh iya Mbak Niswa, ini karaoke ya.
0: Oke.
2: Ini karaoke-nya saya wakilkan ke
0: teman-teman yang lain.
2: Iya, ke teman-teman yang lain. Tapi saya juga wakilkan ke Nurmala Mbak.
0: Nurmala mau lagu apa? Nurmala karaoke lagu apa ini Nurmala?
2: Nurmala judulnya Kucing dan Tikus Mbak.
0: Kucing Mbak dan Tikus. Oke, siap wakil sama Nurmala ya, aja ya.
2: Wakil sama Nurmala saja.
0: Oke. Okay.
2: Bukan hanya kucing Mbak yang suka mencuri-curi pandang itu ya.
0: Lainnya juga ini ternyata ya.
2: Iya. Ternyata iya juga.
0: Aduh. Iya sama aja yang punya punya mata ini biasanya yang suka curi-curi pandang gitu ya.
2: Saya suka lagu itu. Oh iya Mbak Niswa, sambil salam-salam Mbak Niswa.
0: Oke, monggo silakan.
2: Tadi barusan turun ada Kang Cerwoto ya, selamat siang. Ada juga Lekmo, selamat siang juga. Ada Pak Didi, ada juga Bujang Suni Pak Rasman, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada Mama Yu, ada juga Mas Solikin, Kang Tamat Yarto, ada Mas Silvan, Mbak Sutrini, ada juga Mbak Setiawan ya, ada juga Mas Wandi, ada juga Mokta dan siapa yang belum ini ya. Semuanya saja Mbak Niswa ya.
0: Oke, siap.
2: Dan Mbak Terkuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, untuk yang ingin karaoke, selamat berkaraoke dan nanti saya yang akan apa Mbak, menikmati
0: atau okay.
2: Iya, yang saya akan menikmati ya. Dan saya ucapkan selamat berkaraoke dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali Mbak ya di acara dan gelombang yang sama.
0: Oke. Okay.
2: Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih buahnya Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mohon pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bujang ya, siang hari ini sudah bergabung juga dari kawasan Galpelem Meraura, nanti dihadirkan kucing dan tikusnya. Wakil Normala, kalau Kang Jaroto berarti tadi wakilnya Tiara Amora. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di kawasan Meraura juga, ini ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RR itu pun.
0: Iya.
3: Selamat siang Mbak Niswa.
0: Selamat siang Mbak Ii.
3: Iya, apa kabar?
0: Kabarnya baik, gimana kabarnya Mbak Ii?
3: Aku sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Niswa juga sehat dah.
0: Iya, sehat semangat hari ini karaokean sama pendengar.
3: Oke.
0: Iya, mau karaoke.
3: Siapa saja yang sudah nyanyi?
0: Belum ada ini jenengan yang
3: aku
0: mengawali.
3: Aku lagi perdana.
0: Betul.
3: Tak nyanyi nengana.
0: Iya dong, lagunya apa ini?
3: Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita, siap.
3: Tadi ada Kang Bujang ya.
0: Betul.
3: Kang Jarwoto, Lekmul, Kang Wanto, Kang Tamatiarto, Kang Solikin, Mama Yu, Pak Aditya, Pak Agung. Semuanya saja Mbak.
0: Oke, siap, lagunya sudah siap juga.
3: Oke.
0: Cerita dari Yusnia ini ya, siang hari ini akan dibawakan sama Mbak Ii yang ada di kawasan Meraura. Kita ikut bersama di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: grup ya.
1: Aduh-aduh.
0: Makan nih, Rino makan.
1: Halo, halo, Rino makan apa? Ini belum salam ini, baiknya tadi salamnya separo-separo. Belum disambung salam yang terkhususnya ini. Biasanya ada salam khususnya ini dari Mbak I. Langsung tut gitu aja. Nanti boleh menghubungi kembali ya Mbak I ya, kalau mau nambah salamnya ya. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp kali ini. Kembali bergabung seperti itu ya. Pendengar ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
2: Bergendang bersama RRI Tuban. Selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang. Ini dari
2: berjumpa yang dengan Mama Ana.
1: Pripon ini mau karaoke juga kah Mama Ana?
2: Boleh.
1: Boleh, monggo. Mau lagu apa?
2: Si Putri Sinden Panggung.
1: Saya si Putri. Duh,
2: si
1: salah
2: Putri Sinden Panggung.
1: Aduh, saya fokus lagunya sampai salah keyboardnya ini.
2: Yang original ya Mbak.
1: Oke, siap. Yang original ya Putri.
2: Ya, salamnya Mbak Ii. Biasanya spesialnya buat Mas Budi sayang.
1: Itu loh yang tadi tak tunggu tiba-tiba.
2: Iya, mungkin
1: langsung hilang.
2: Apa? Jatuh ya?
1: Betul, langsung tut gitu loh. Tak lihat,
2: terus iya,
1: sudah turun.
2: Terus ada Mas Zulfan.
1: Nge?
2: Mama Yu.
1: Ini Mama Yu tadi juga mau naik ini, keduluan jeneng.
2: Iya.
1: Dulu-duluan.
2: Ngantri ya, Ma.
1: Ngantri dulu lagi. Oke, ini lagunya sudah siap. Mau lanjut salam atau kita nyanyi?
2: Oke, sambil berjalan.
1: Oke, siap. Kali ya, ini yang
2: terima kasih Mbak Niswa.
1: Oke, ada Mama Ana dari kawasan Bojonegoro, betul?
2: Iya, betul.
1: Betul, iya. Ada Putri Panggung dari UUD Permatasari siap dibawakan Mama Ana di Seruling Gendang Karaoke siang hari ini. Kita nikmati bersama pendengar dan tetap stay tune di Pro 1 RRI Tuban.

Dari malam kan apalagi ada Mas Joko tersayang, rasa capek jadi hilang, semuanya karena kangen.

0: Kasih matur suwun.
1: Siap, Mama.
0: Enak lo dibikin kolaborasi.
1: Iya.
0: Jadi ringan sama dicincing, berat sama dipikul.
1: Enak kita rasakan sama-sama ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Niswa. Doa selalu terbaik buat Mbak Niswa. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar dan barokah.
1: Amin, terima kasih.
0: Salamnya buat semuanya.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Bojonegoro sudah bergabung. Kita sapa dulu ini yang sudah masuk dari WhatsAppnya RRI Tuban. Halo, Saruling Ganda.
2: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban.
1: Oke, Mama Yu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Niswa?
1: Alhamdulillah sehat. Boleh bergeser sedikit ini dari radionya ini.
2: Oke. Sudah?
1: Boleh agak geser lagi, masih terdengar ini suaranya.
2: Ini kamarnya sempit kok, Gerai. Kan di dalam kamar.
1: Atau boleh dikecilkan sedikit radionya.
2: Bentar kalau gitu ya.
1: Boleh.
2: Ini meraba-raba. Sudah?
1: Nah, ini sudah aman ini.
2: Aku lagunya.
1: Iya, siap untuk dihadirkan.
2: Duet Mbak ya? Iya, kolaborasi Mbak ya.
1: Ketika-tika diajak kolab terus ini aku. Lagunya
2: gak
1: apa?
2: Gak apa-apa. Nyanyian rindu.
1: Nyanyian tipe saya nulisnya.
2: Yang koplo dari itu loh Mbak. Hedoncore.
1: Dari Hedoncore ini. Hedon ya, ini adanya Vino ini. Sebentar dicarikan. Oh ini ketemu. Dari Evita Mala ya, Mama Yu ya.
2: Oke. Okay.
1: Ini ya. Oke, okay, siap nyanyi.
2: Tapi nanti musiknya agak dibesarin Mbak ya, soalnya okay. Kan.
1: Oke. Dari
2: kayaknya kecil banget.
1: Siap. Evita Mala ada nyanyian rindu. Siang hari ini bersama Mama Yus, tetap di Seruling Gendang Pro 1
2: dan Mbak Niswa.

0: Cocok Mbak Niswa. Kolab yang cocok banget ya Mbak Niswa, suaranya juga enak.
1: Terima kasih Mama Yu.
0: Ini apa, cengkoknya udah dapet. Salamnya ya buat semuanya Engga, aja Mbak Niswa. Buat Mbak Niswa sehat selalu.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati.
1: Engga,
0: terima
1: siap.
0: Kasih waktunya Mbak Niswa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Yu sudah bergabung tadi ya. Ada nyanyian rindu dari Evita Mala yang sudah dibawakan Mama Yu barengan sama Nisa diajak collab lagi ya. Kita sapa yang dari telepon, ada siapa ini sebelum nanti naikkan lagu-lagu requestan juga ya siang hari ini pendengar. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Dari Nganjuk, Mbak Sutrini hadir, Mbak Asna.
1: Aduh, siap Mbak Sutrini.
2: Mbak Nisa.
1: Gimana kabarnya Mbak Sutrini?
2: Alhamdulillah, kabarnya kabar baik Mbak Nisa.
1: Alhamdulillah. Gimana ini, mau karaoke?
2: Iya, tapi nanti kalau tengah-tengah sinyalnya hilang, maaf ya Mbak Nisa.
1: Iya, nantilah kita... Ini lagunya dulu aja. Mau lagunya ya, apa bener. Ini Mbak Sutrini?
2: Saya lagunya Perahu Layar aja deh.
1: Perahu Layar.
2: Perahu Layar.
1: Yang
2: ya, salamnya kok, ada yang sudah naik, ada Mama Ana ya.
1: Iya, Mama Ana.
2: Iya, Mama Yu. Juga ada Mas Zilvan, Kang Tama Tiarto, Bode II, Ujasmuni Pak Rasman, Kang Solikin, ada Pak Bekti, terus ada Mbak Rianti. Yang di Bekti siapa?
1: Ada Pak Setiawan.
2: Pak Setiawan, ada Mas Pur yang di
1: Tulungagung.
2: Iya.
1: Oke, siap, ini lagunya sudah nanti dihadirkan. Ini versinya Yeni Inka ini. Atau mau yang versinya Nela Karisma?
2: Pokoknya yang koplo aja ya. Nela Karisma itu yang koplo apa enggak itu?
1: Coba ini yang Yeni seperti ini nih, yang Yeni ini.
2: Oh iya, iya itu aja.
1: Oke, siap. Yeni ini koplo biasanya ya. Perahu Layar dari Yeni Inka ya, spesial siang hari ini akan dibawakan Mbak Sutrini dari Nganjuk, pendengar ya jauh-jauh.
2: Sekarang masih ada posisi di Nganjuk ya.
1: Siap, oke. Di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: kasih Mbak Niswa. Masa ternyata iya. Ya salamnya untuk semuanya aja ya. Salamnya ya spesialnya buat semuanya yang lagi pantau RRI Pro 1 Tuban yang lagi berkaraoke ya. Selamat mendengarkan. Dan suaramu semangat aktivitasku buat semuanya yang lagi pantau di sebelahku ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Mbak Niswa.
1: Nggih.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Nganjuk ada Mbak Sutrini ya. Biasanya dari Babat ini sekarang masih posisinya ada di Nganjuk gitu ya pendengar ya. Masih menemani Anda di Seruling Gendang siang hari ini ya. Tidak terasa 30 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Banyak lagu yang sudah dinyanyikan siang hari ini. Masih ada waktu yang pengen gabungan masih bisa di teleponnya 0356-8834756. Bisa juga di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sambil siap-siap untuk yang bergabung siang hari ini ya, kita nikmati satu komposisi lagu dari Tiara Amora ya, nanti akan dihadirkan. Ini ada yang masuk dari WhatsApp-nya RRI Tuban, kita sapa dulu. Setelah itu kita naikkan satu komposisi lagu requestan siang hari ini. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Aku tak menjawab sih, Mbak.
1: Oke, siap.
2: Ada yang lagi cek sound soalnya.
1: Iya.
2: Seram. Oke, gimana punya kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Nengen-nengen iso duet ya.
1: Gimana kabarnya Mas Zulfan?
2: Ya alhamdulillah, kabarnya juga sehat. Ceria selalu tuh,
1: alhamdulillah.
2: Ayo kita duet Mbak.
1: Lagunya apa ini? Ini aku dari tadi diajak kolab.
2: Nah, iya, tadi kolaborasi. Kali ini kolaborator ya. Ya, sebentar. Lagunya yang cocok itu enaknya ini Mbak ya. Kandungan.
1: Gimana Mas?
2: Kandungan Mbak lagunya.
1: Kandungan.
2: Oke. Oke. Kandung. Salamnya yang barusan turun ada Mbak Sutrini yang ada di Ngetos Nganjuk sana ya.
1: Oke.
2: Wah hebat ya dari Ngetos bisa masuk ya.
1: Iya betul sekali, jauh-jauh ini dari Nganjuk karaoke menyempatkan hari Sabtu ini.
2: Betul sekali. Dan juga ada Mama Yu, ada Bu Nini, Ayah Iqbal juga. Lah Kang Tama Tiar tuh tadi udah minta nomor WA-nya RRI kok belum masuk toh ya.
1: Belum masuk, iya.
2: Udah siap ini. Sudah. Tadi ada Mama Ana juga ya?
1: Iya, ada Mama Ana, ada Mama Yu, Mbak Ii juga tadi ngawali di siang.
2: Loh,
1: hari
2: udah sempat nyanyi?
1: Sudah pas pol awal tadi membuka karaoke-nya.
2: Oh, gitu.
1: Mbak Ii.
2: Oke,
1: langsung dihadirkan ya Mas Zulfan
2: langsung,
1: ya.
2: Iya.
1: Ada kandungan nih ya dari Bang Haji Roma Irama bersama Bunda Rita ya, ini versi koplonya dinyanyikan sama Mas Zulfan dan Niswa siang hari ini pendengar. Kita nikmati bersama di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Oke, kembali kasih Mas Zulfan.
1: Ya, untuk Dwi juga ya yang lagi antri ya.
0: Yuk, masih ada
1: spesialnya
0: waktu.
1: buat Mbak Sutri ini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Nisma, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Marakura sudah bergabung siang hari ini ya, kita bersama-sama mengikuti ya, sama suaranya Nisa juga ya, ada kandungan dari Roma Irama bersama Bunda Rita. Halo, tadi sama Nisa juga. Kita naikkan ya satu komposisi lagu dari Tiara Amora, ada Janji. Sambil nanti yang pengen gabungan masih bisa di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban ya. Masih menemani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda ya. Spesial juga boleh request di siang hari ini. Sudah masuk dari WhatsApp-nya RRI Tuban, kita sapa dulu ada siapa ini. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Iya, di mana punya kabar, Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, boleh agak geser.
2: Iya, Mbak Niswa, saya kecilkan dulu.
1: Boleh dikecilkan juga.
2: Iya, sudah, Mbak Niswa.
1: Oke, sudah aman.
2: Halo, Mbak.
1: Halo.

0: Mama Yu, ya selamat sore.
1: Siap. Lagunya
0: Iya,
1: sudah
0: dan
1: siap?
0: semuanya saja.
1: Oke.
0: Iya,
1: Kita
0: sudah siap.
1: siap. Naikkan ya bekas
0: Iya.
1: pacar bersama Mas Tama Tiarto di siang hari ini. Ini sepertinya penutup juga ini pendengar di edisi karaoke siang hari ini. Kita nikmati bersama di Seruling Gedang Pro 1 RRI itu.

0: sih.
1: Iya. Ada agak ngeblank manis mah pikirannya.
0: Tiba-tiba di tengah gitu ya.
1: Iya. Tapi sayangnya banyak yang lupa.
0: Aman.
1: Ya, terima kasih Mbak Nisma.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Banjar Tuban ya, sebagai penutup karaoke siang hari ini, pendengar, ada Mas Ahmad Yarto dengan Bekas Pacar ya, dari Imam S. Arifin sudah dihadirkan. Dan lagu penutup juga di Seruling Gedang siang hari ini ada Kucing dan Tikus untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpel Merak Orak. Terima kasih yang sudah request, sudah karaoke di Seruling Gedang hari Sabtu ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan kemana-mana. Masih menemani Anda di satu program Tuban Sore ini. Kita akan melangkah di Tuban Sore ini, pendengar, untuk update informasi di hari Sabtu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Ada Normala, Kucing dan Tikus. Kita akhiri Seruling Gendang siang hari ini.

0: Benar, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya siang hari ini ya. Menjelang sore hari ini mendengar. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Dengan terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda dimanapun saat ini berada. Bagi yang menjalankan, masih menemani Anda di Tuban sore ini ya. Kita sudah melangkah di Tuban sore ini. Sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini, menemani Anda untuk update juga informasi di Tuban sore ini tentunya ya. Dan juga akan kembali saya hadirkan untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum nanti kita update informasi di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini. Kita akan update informasi dari Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur atau DK3P Jatim yang menggelar Disabilitas Awareness K3 bertajuk K3 Inklusif Keselamatan Tanpa Batas, Keselamatan Tanpa Diskriminasi.

Dengan tagline safe workplace for everyone, leaving no one behind, kegiatan ini diikuti sekitar 30 pekerja penyandang disabilitas bersama pengelola yayasan pendengar. Dalam kesempatan itu, Edi menekankan keselamatan kerja tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar administratif, tapi juga harus menjadi budaya yang mampu melindungi setiap pekerja tanpa diskriminasi. Nah, oleh karena itu pendengar, penerapan K3 harus bersifat inklusif dengan memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan akses informasi, kesempatan mengikuti pelatihan, serta fasilitas keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua tanpa diskriminasi. Jadi perusahaan juga tidak cukup hanya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga harus memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, aksesibel, dan siap menghadapi berbagai kondisi darurat.

0: Pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Sekaligus kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Kami harap pada tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas. Satu kanal informasi
1: dan inspirasi. Pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong, pemerintah kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
2: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
1: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
3: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
1: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Penindakan dilakukan untuk menertibkan pengelolaan parkir sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
5: Bisa menggunakan tepi jalan umum, tetapi tepi jalan umum bukan miliknya mereka. Sehingga kalau dilarang parkir, ya gak boleh parkir nang kuno. Karena itulah teman-teman sekarang bisa melihat kan ketika izin parkir itu diterapkan oleh teman-teman Bapenda, ketok kabeh. Makanya banyak parkir yang hilang, retribusinya ya gara-gara seperti ini. Makanya kita sekarang kuatkan lagi, insya Allah dengan begini akan ada kepastian ketika parkir, si tanggung jawab sopo yang hilang, sopo barangnya hilang, pada motor hilang, si tanggung jawab siapa itu diatur di izin parkir. Jadi bukan berarti hal ini tidak diatur, akhirnya kacau Surabaya. Ini yang kita lakukan.
6: Ada berapa titik?
5: Yang belum itu ada sekitar 250 titik yang belum ada izin parkirnya ya, disegel semua. Jadi teman-teman kan ada bilang nih, lupa toko modern kok dibuka, toko modern kok ditutup. Iya, karena toko modern yang ini sudah punya izin parkir, gak akan ditutup. Memang dari awal toko modern ini kiapi, tapi toko modern ini sisi nih masih jenengnya podo, ya gak ngurus izin parkir, makanya orang kacau, orang sing ngilang. Maka saya berharap, contohlah temannya yang namanya sama, yang toko modernnya sama, yang sudah punya izin, karena pemiliknya yang berbeda-beda.
4: Wali Kota Eri menambahkan penerapan izin parkir membuat seluruh lokasi parkir dapat terdata sehingga pengawasannya lebih optimal. Ia menegaskan pengawasan juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan parkir, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik pengunjung. Ermina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan intervensi di lapangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemetaan akan difokuskan pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan melibatkan aparat kepolisian, kecamatan hingga pemerintah desa agar pencegahan lebih tepat sasaran.
8: Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah, tinggal kita turun. mulai kakak posek, kakak tingkat desa, ya kita turun ke polisasi. Bahwa Sidoarjo adalah perang dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Dengan adanya survei, ya nanti menurunkan penggunaan narkoba yang ada. Kita sampaikan gaya narkoba itu seperti apa.
7: BNNK Sidoarjo menilai posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan jaringan narkotika. Karena itu pemetaan dinilai penting untuk menentukan daerah prioritas pengawasan dan pencegahan. Langkah tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HAN 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan BNN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Faiz Putra melaporkan.
6: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan Perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh, secara standar EQ itu sudah terbagikan.
6: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusi.
10: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa, aku nggak mau masukkan anakku ke Aurika, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, stereotip seperti itu. Anakku nanti ketularan.
11: Padahal inklusi nggak menular.
10: Tidak. Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
6: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
0: Tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Sampang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pengelola program harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan, aspek keberhasilan lingkungan pengelola limbah serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapat perhatian serius dari setiap penyelenggara.
13: Harapan kami kepada setiap SPPG, yayasan, patung pemilik mitra, mitra atau yayasan ataupun SPPG-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu, sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana prasarananya, ya, terus kemudian IPAL, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya yang dibeli itu sudah baik sesuai standar, memasaknya caranya benar.
12: Yudadi berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjalankan program sesuai ketentuan sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sementara waktu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga 31 Juli. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo seluruhnya belum kembali ke sekolah usai libur kenaikan kelas. Mereka kini masih berada di rumah masing-masing sembari mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengatakan, sebagaimana surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Itu agar bersamaan dengan jadwal masuk siswa baru di Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ajaran baru 2026-2027.
14: Sebenarnya sistemnya sama, KPM itu mulainya di bulan Juli itu, namun anak-anak pembelajarannya dari rumah, jadi kami menggunakan metode PJJ. Itu pun jamnya tetap sama seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi mulai jam 7 itu sudah persiapan, sudah memastikan anak itu tadi sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Kemudian jam 7.30 sudah mulai pembelajaran di jam pertama dengan pelajaran pertama. Kemudian nanti berlanjut sampai pukul 4 untuk anak SMA, jam 3 untuk anak SMP, 2:30 untuk anak SD. Itu setiap hari sampai kurun waktu nanti tanggal 31 kembali lagi ke sekolah.
3: Ia tidak memungkiri ada kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di antaranya, ada sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau sarana-prasarana memadai untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan, diantaranya menggunakan Zoom meeting, chat audio maupun video call berkelompok. Untuk itu pihaknya menugaskan wali asuh dan wali asrama melakukan pemantauan dan pendampingan, sekaligus memastikan siswa sekolah rakyat benar-benar mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk memfasilitasi alat komunikasi demi kelancaran PJJ. Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
15: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Gejer dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
16: Bandeja, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
15: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
17: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih.
15: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya. Dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kembangkan Desa Sigap, sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah blank spot. Ana Kusuma melaporkan.
18: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap Sistem Siaga Bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah blank spot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
19: Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya, dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara deteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Yang pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nah, nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor DHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah, nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
18: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
20: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke research and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
18: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Hari kedua Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 menghadirkan perpaduan budaya Nusantara dan kreativitas fashion. Anggi Widya melaporkan.
21: Kemeriahan Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua, Sabtu siang hingga malam ini. Dan untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, masyarakat akan disuguhkan dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI pada siang hari, serta Artwear Carnival yang berlangsung pada malam hari nanti. WACI ini menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Salah satunya ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekjen Komando Pemersatu Adat se-Kalimantan, Adi Saputra, mengaku antusias mengikuti JFC tahun ini.
22: Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Jember, khususnya pengurus JFC yang dalam hal ini telah melibatkan kami dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami akan menampilkan lagu atau gerak beledang khas dari ritual suku Dayak. Kemudian untuk jumlah talent yang akan tampil mungkin sekitar lebih kurang 40 orang.
21: Selain menjadi ajang untuk budaya, WACI juga menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan tradisi dan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat. Presiden Jember Fashion Carnaval Budi Setiawan mengatakan seluruh rangkaian acara pada JFC 2026 ini mengusung tema HEAL atau Humanity, Earth and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita.
23: Dari perjalanan itu pada akhirnya dari bumi akan menemukan satu kesimpulan gitu. Bahwa untuk menjadi manusia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi manusia itu adalah bagaimana mereka bisa peduli kepada sesama.
21: Melalui rangkaian agenda hari kedua ini, JFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga mengajak masyarakat menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif. Anggi Widya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
24: 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya hari ini. Siang tadi mereka mendapat pendampingan dari 3 hingga 4 mentor yang sekaligus karyawan dari butik batik dan kerajinan Indonesia ini. Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan siang tadi kelas membatik bisa berlangsung 1 hingga 2 jam.
1: Di mana edukasi membatik itu tidak hanya tertuang di dalam kain, kami juga ada mengajarkan atau memberikan edukasi ke dalam topeng, kemudian juga tote bag dan kipas batik. Di Mirota, setiap hari itu kita bisa menerima peserta-peserta yang sudah melakukan reservasi kepada admin untuk melakukan edukasi membatik.
24: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Marando berharap kelas membatik terus ada supaya batik tetap lestari.
2: Ya, harapannya agar generasi muda tahu bahwa batik itu ciri khas asli Indonesia.
24: Untuk menjadi peserta kelas membatik di Mirota Surabaya harus membayar Rp35.000 per orang. Peserta nantinya dapat membawa pulang hasil karya mereka. Farida Usnia melaporkan.
4: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya terbebani oleh catatan sejarah Piala Presiden. Pelatih Persebaya menegaskan bajul ijo tetap fokus membangun tim dan meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak terbebani dengan catatan sejarah yang menyebut juara Piala Presiden kerap gagal melanjutkan kesuksesannya di kompetisi Liga 1. Menurutnya, statistik tersebut memang menjadi fakta berdasarkan perjalanan turnamen sebelumnya, namun bukan alasan bagi tim untuk mengurangi ambisi meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setiap tim tampil di sebuah turnamen memiliki keinginan untuk menang. Ia tidak mempercayai ada tim yang sengaja mengabaikan peluang menjadi juara hanya karena mempertimbangkan kemungkinan hasil di kompetisi berikutnya. Meski demikian, Tavares memilih agar Persebaya tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Menurutnya perjalanan Piala Presiden bukan hanya sekedar mengejar trofi, melainkan kesempatan untuk membangun tim dan mempersiapkan skuad menghadapi kompetisi musim ini.
8: It's the reality. If we go analyze the history, it's the reality. I remember that last season was Thailand team that win, and the others was Arema, not be so good on the league, good performance, but
5: ini memang fakta jika melihat sejarah, namun saya tidak percaya ada tim yang sengaja menolak atau menang. Memang sejarah menunjukkan juara Piala Presiden biasanya tidak menjadi juara liga, tetapi siapa yang tahu, mungkin musim ini akan berbeda. Bagi kami yang terpenting adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.
8: Maybe we never know, maybe one team this season can win the Piala Presiden and after can win the league. Anyway, we try to do what we
5: target
8: can control.
5: Target saya di Piala Presiden adalah membangun tim, melihat perkembangan pemain dan memastikan kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
8: The players and the team can improve game by game. This is our target.
5: Setiap pertandingan menurutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pemain sekaligus meningkatkan kualitas permainan secara bertahap. Ia ingin Persebaya terus mengalami peningkatan dari satu laga ke laga berikutnya selama turnamen berlangsung. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC. Persebaya akan mengawali perjalanannya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang menghadapi Persija Jakarta. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Menatap partai pembuka Grup A Piala Presiden melawan tuan rumah Persib Bandung, Arema FC mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. William Nathan melaporkan.
25: Satu sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jemawa. Menatap partai pembuka Grup A melawan tuan rumah Persib Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026, tim berjuluk Singoedan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. Laga ini diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan. Persib disokong deretan legion asing, begitu juga Arema FC yang merombak komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah pilar anyar dari Brasil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Singoedan dan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain.
26: E esperando sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arena.
6: Ya kasih tahu kompetisi ini sulit. Kita akan mulai kompetisi ini menghadapi tim yang sangat kuat sebagai Persib, tim yang sudah juara 3 kali di sepak bola Indonesia. Dan semoga kita bisa kasih prestasi bagus, bukan cuma untuk Aremania tapi juga untuk kompetisi.
25: Di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung julukan Persib selalu menghadirkan tekanan tinggi, apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara liga yang dihuni kerangka tim solid musim lalu. Namun dia optimistis anak asuhnya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Piala Presiden 2026 dibidik sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap kembali mengebrak. Leon Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
9: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun, warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
10: Itu produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuman bukan hanya geti, jadi enting-enting dan geti, enting-enting jahat dulu, pokoknya seperti kacang-kacangan sama bulcinan. Jadi kalau enting-enting geti itu, yang pertama, gak diomongin tantangan, ya tantangan. Tantangannya itu kalau sekarang, harga kacang luar biasa, mas. Muda iya nek 45% atau 50%. Tapi kalau saya sih iya ya, mungkin karena wis malang melintang ning ngene apa iki ya pergetian perkasaan iki wis.
9: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk.
10: Mengupgrade-nya seperti apa saya, inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat wijen itu kan nilainya mahal. Oh, kenapa ini harganya naik? Karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan wijen. Jadi rasanya lebih gurih, apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini dengan adanya naiknya bahan baku kacang itu alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
9: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
10: Konsumen yaitu kotak kacang wijen.
11: Itu kebanyakan
10: kalau itu menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
9: Di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis Baginya, mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut. Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta getih khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas, dan semangat untuk terus bertahan.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Anda saat ini masih ada dalam perjalanan Surabaya sore ini melanjutkan rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda mulai tadi Surabaya siang ini begitu ya sampai Surabaya sore ini. Dan kami hadirkan kentongan ke ruang dengar Anda saat ini 16 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, kita buka dulu informasi pertama dari kawan reporter Widra Adila. Pemerintah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban bersama dengan masyarakat sekitar melakukan aksi bersih aliran sungai sebagai upaya mitigasi banjir saat memasuki musim penghujan.
2: Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi aliran air sungai, pemerintah Kecamatan Palang bersama unsur jajaran dan warga sekitar menggelar aksi gotong royong membersihkan lahan serta aliran sungai. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya sebagai respon cepat atas aduan warga, tetapi juga langkah antisipasi dini menghadapi musim hujan. PLT Camat Palang, Kapitano Gunawan, mengatakan jika kegiatan ini bertujuan agar aliran air dapat mengalir normal tanpa hambatan tumpukan sampah yang berpotensi memicu genangan maupun banjir. Dalam aksi bersih-bersih ini didominasi tumpukan sampah rumah tangga.
3: Itu juga salah satu antisipasi kita, jadi mitigasi kita supaya nanti kalau misalkan ada hujan sudah kita sudah siap untuk penanganannya.
4: Berapa orang Pak yang dikerahkan Pak?
3: Ya, ini untuk totalnya kita ada sekitar 40 orang tadi hari ini. Kita sebar posisi di utara dan di selatan dari jembatan, Mbak.
2: Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam merespon cepat aspirasi warga serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan puluhan desa rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin, mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
7: Kekeringan sendiri itu ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. 12 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengarengan sama kecamatan Ketapang.
6: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
0: Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
8: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
9: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti...

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Arti Cinta dari Ariel saat ini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar. Jadi semoga bagi Anda yang saat ini tengah berbunga-bunga ya, apalagi saat ini malam minggu gitu ya. Jadi semoga menemukan arti cinta yang sesungguhnya, karena cinta yang sejati itu walaupun gak diminta dia akan tetap stay di sini dan dia tahu arah pulangnya. Itu seperti itu ya. Manis sekali lagunya dari Ariel sore hari ini. Dini mau menyapa Bu Musdiati Wibowo ya. Halo Bu Musdiati Wibowo, tadi belum terbaca oleh Kakak Dio ya. Oke, nanti Dini putarkan ya. Halo Mas Dio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morika Svirgon, Surat Cinta untuk Starla. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Nana, Oma Yanti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke, nanti Dini puter ya Bu Musdiati Wibowo ya, karena tadi mungkin durasinya udah abis gitu ya, jadi sama Mas Dionya gak kebaca. Dan juga ini soalnya banyak banget juga sih ya, jadi ketumpuk gitu ya. Oke pendengar, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Cek Fakta ya, Cek Fakta tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Masih ditemani Dini Wardani sore hari ini. Mendengar dua lagu sudah Dini hadirkan, yang tadi di request sama Ibu Musdiati Wibowo dan juga sama Ibu Aniaser. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu Ibu Aniaser. Yang tadi juga bergabung di musik kita 100% Indonesia begitu ya. Mau request lagi yang saya misi Morangkir India. Salam untuk Buti Tidamiyati, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Isti, Mas Ali, Oma Yanti Queen, dan juga Bu Musdiati Wibowo, Bu Atik Ramli, Pak Tua, Bu Siti, Rumiah. Sehat semuanya, terima kasih banyak Ibu. Oke, baik kalau begitu nanti Dini juga akan hadirkan beberapa informasi begitu ya dari kawan-kawan reporter pendengar. Dan saat ini 17.10 menit waktu Indonesia Barat, kita update dulu untuk informasi cuaca begitu ya. Sore hari ini Surabaya dan sekitarnya ini cerah mendengar di suhunya 28 derajat Celcius ya. Dan nanti sampai 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi masih akan cerah dengan suhu berkisar antara 24 derajat Celcius. Agak sedikit dingin gak sih ya? Berdinding gitu gak sih? Atau cuma Dini aja yang ngerasa? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Bu Titi Damiyati.
0: Ibu Titi Damiyati. Monggo Ibu, suaranya kok beda.
1: Saya hanya titip salam untuk Bu Sari, Yulia yang sedang ulang tahun. Semoga panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Begitu aja, Bu Mbak Dini.
0: Makasih
1: ya Mbak Dini.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini Kak Sari Yulia hari ini berulang tahun ya. Nah, selamat ulang tahun juga untuk Kak Sari, semoga sehat selalu ya. Baik, terima kasih Ibu Titi Damiyati yang juga bergabung ya di sore hari ini. Dan untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya saat ini masih ramai lancar aja. Ada kepadatan beberapa titik ya, karena memang ada volume begitu ya, volume kendaraan. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran sore hari ini cukup padat merambat. Kawasan Kenjeran sampai perempatan Gedung Cowek ya, yang mengarah kawasan Suramadu, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama, ini juga terlihat Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad juga cukup padat merambat ya sore hari ini. Kemudian di kawasan Pakuwon ya, ini sore hari ini juga padat merambat. Kawasan Raya Lontar sampai Pakuwon dan juga Darmo Permai, ini ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Jalan Prabu Siliwangi sampai mengarah kawasan Menganti, ini ada kepadatan arus lalu lintas karena trafik lain di kawasan tersebut. Lepas dari Menganti mengarah ke Wiyung masih ramai lancar aja beringar. Kemudian kawasan Jalan Ahmad Yani, ini mulai dari Panglima Sudirman, kawasan Jalan Darmo, kawasan Jalan Ahmad Yani sampai Flyover Waru sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Cukup ramai lancar lah ya. Jadi hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini Anda di jalan mendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Boleh dong, kalau ada informasi dibagi sama Dini di sore hari ini 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-9992.

0: motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Teh Hijau dari Tulus ini hadirkan spesial untuk Agustin Irdiani yang saat ini bertugas ya di ruang redaksi Pro 1 RRI Surabaya yang saat ini sedang semangat begitu ya, meskipun sudah mau maghrib tapi masih ada di kantor. Wah, salut lah pokoknya. Jadi hari ini Dini bisa malam mingguan barengan sama Agustin Irdiani seperti itu ya. Sebelum kita ke renungan malam pendengar di malam hari ini ya, saat ini 17.21 menit waktu Indonesia Barat, Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi arus lalu lintas begitu ya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya pendengar ini menerjunkan petugas di sejumlah titik selama uji coba rekayasa lalu lintas di persimpangan Jalan Jono Sewoyo dan HR Muhammad mulai hari ini. Di lokasi petugas ini akan membantu untuk mengarahkan sekaligus memberikan pemahaman kepada para pengguna jalan terkait dengan perubahan pola arus lalu lintas. Selain itu juga untuk mengantisipasi titik kepadatan baru yang muncul selama penerapan skema baru tersebut. Jadi bagi Anda yang saat ini melintasi di kawasan jalan atau di persimpangan Jalan Jono Sewoyo dan juga Jalan HR Muhammad, ini ada pengalihan ya arus lalu lintas mendengar untuk titik uji coba rekayasa lalu lintas. Nah, jadi hati-hati agak sedikit pelan-pelan kalau situ, jangan sampai nanti salah arus ya. Kalau udah salah arus nanti bingung putar baliknya gimana, ya kan? Baik pendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Hari ini dengan tema pentingnya akhlak. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu memiliki hiasan pada wujud kejadiannya. Dan hiasan seseorang adalah kesempurnaan budi pekertinya. Pendengar RRI yang berbahagia, hiasan yang berharga bukanlah emas permata yang berkilauan, tetapi kesempurnaan budi pekerti. Betapa banyak orang yang terjerumus ke jurang kehampaan dan kenistaan akibat tidak memperhatikan etika, memperhatikan adabnya. Kita juga harus memilih teman untuk bergaul sehari-hari. Pergaulan jelek biasanya merusak akhlak. Perhatikan pergaulan kita, jangan asal kita bergaul. Pertimbangkan akhlak sebagai ukuran utama di dalam mengambil langkah mencari strategi berteman, bermitra. Sebab jika tidak, maka kita sendiri yang akan terperangkap jika tidak salah di dalam bergaul. Hal ini semua tercermin dari mahkota budi pekerti manusia itu sendiri, pendengar. Mahkota budi pekerti adalah rendah hati, antep asor. Salah satu bentuk dari sikap yang mencerminkan budi pekerti adalah dengan rendah diri. Tetapi di sini bukan merendahkan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat tentang kerusakan akhlak itu dimulai misalkan. Kerusakan akhlak sendiri laksana virus ya, yang cepat menular dan sulit untuk diantisipasi. Senjata orang yang hina budinya ialah kebusukan kata-katanya. Kita bisa melihat seorang dengan budi pekertinya yang tolak ukur adalah di antara tanda orang yang tidak berbudi adalah selalu berbicara tidak sopan, selalu berbicara kotor, kata-kata yang cenderung busuk, yang selalu keluar dari lidah dan ucapannya. Contoh-contoh budi pekerti yang baik, yaitu di antaranya adalah belas kasih terhadap orang yang lemah, orang yang papa, merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Belas kasih pada orang yang lemah adalah cermin akhlak yang mulia. Barang siapa yang baik prasangkanya, akan baik pulalah hidupnya. Berprasangka baik ini pada seseorang akan membawa dampak kehidupan luar biasa dalam kehidupan seseorang. Rasulullah Muhammad SAW selalu menekankan hal yang demikian di dalam sejarahnya. Tatkala beliau dilempari hingga berdarah, beliau dengan arif, penuh dengan husnuzon pada orang kafir yang melemparinya dengan ungkapan, biarkan. Karena mereka belum tahu ini adalah ungkapan yang sungguh luar biasa. Artinya apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, kalimat Rasulullah ini sangat mendalam, biarkan, mereka belum tahu. Subhanallah, ini adalah tingkatan makrifat sufi yang tertinggi. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak baik budi pekertinya? Apa sikap kita? Jika engkau diuji oleh orang yang tidak bermoral, maka bertingkahlah seakan-akan engkau tidak mendengar dan tidak mengadakan sesuatu. Artinya, jagalah sikap kita jika berhadapan dengan orang yang tidak bermoral, terutama jika kita mendapat sanjungan dari mereka. Orang yang tidak bermoral, bersikaplah seolah-olah kita tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan. Budi pekerti ada pada ilmu. Nah, kalau kita melihat konteks yang demikian, pendengar, bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan ilmu dan kesopanan. Kecantikan yang sebenarnya adalah ilmu yang kita miliki dan kesopanan akhlak kita yang tertanam dalam hati sanubari, bukan terletak pada pakaian yang menghiasi kita. Barang siapa bersikap sombong, bangga dengan kekayaan dan keturunannya, maka sesungguhnya kebanggaan itu terletak pada ilmu dan budi pekertinya. Kesombongan ini, pendengar, akan menanamkan benih permusuhan dan kekayaan sering menghadapi persaingan. Maka kedua-duanya bukanlah merupakan suatu kebanggaan, karena kebanggaan ini yang sebenarnya terletak pada ilmu yang kita miliki dan budi pekerti. Bukankah ilmu itu akan menjaga kita, sedang harta minta dijaga?
Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang. Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang pemuda. Tanpa keduanya, maka kematian adalah lebih baik baginya. Antara ilmu dan budi pekerti, laksana mata uang logam yang tak bisa dipisahkan dari kedua sisinya. Oleh sebab itu, keduanya ini merupakan sumber kehidupan yang baik jika seseorang tidak memiliki keduanya, lebih baik mati saja. Semoga kita senantiasa Allah berikan hidayah, berikan kelembutan hati kita, berikan hidayah kepada kita. Subhanallah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar, kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah dan barokah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini." Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggang keduanya. Hadis riwayat Bukhari.

ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan ruhani.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lewatkan pendengar, nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Musik edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Hari ini Warta Musik akan bersama dengan Adera. Seperti apa? Nanti kita akan bahas perjalanan Adera. Sebelumnya Dini hadirkan 1000 kali dari Ghea Indrawari, spesial

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, semangat menyambut hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 mulai terasa di Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 1.500 warga memadati lapangan desa Pulau Rejo, Kecamatan Dawar Blandong hari ini dalam kegiatan senam bersama Gus Bupati. Bupati Mojokerto Muhammad Albara bersama dengan Wakil Bupati Muhammad Rizal Oktavian dan juga Sekretaris Daerah atau Sekda Kap Teguh Gunarko juga hadir dalam kegiatan tersebut. Berbaur bersama dengan masyarakat untuk mengikuti senam sekaligus menyaksikan berbagai rangkaian acara kebangsaan. Ia mengatakan bahwa peringatan HUT RI tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Dan seluruh rangkaian ini merupakan wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, di perairan Laut Jawa di kawasan Lamongan hingga saat ini masih hidup dan juga masih menjaga gagak rimang begitu ya. Dan gagak rimang ini, pendengar, ini nelayan pesisir Pantura di Lamongan dan Tuban juga berperan aktif untuk menjaga keamanan zona terbatas di sekitar kapal atau FSO gagak rimang milik Cepu demi melindungi ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Dan inovasi teknologi beserta pendampingan usaha ini berhasil untuk mentransformasi terasi tradisional menjadi terasi bubuk yang lebih higienis, tahan lama, serta bernilai jual tinggi hingga menembus pasar nasional. Dan menurut Haji Sukri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Lamongan, pemahaman itu tumbuh setelah melalui berbagai sosialisasi dan juga pendampingan. Para nelayan ini diberikan pemahaman adanya zona terlarang dalam radius 500 meter dan titik pusat FSO serta zona terbatas hingga radius 1750 meter. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Adera Lebih Indah udah pasti gak asing lagi ya bagi kita semuanya kalau dengerin lagu Lebih Indah. Ini dari Adera Ega Beringar yang memiliki nama lengkap Adera Prabu Lantip Trengginas begitu ya. Yang beliau ini lahir di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1986 yang sekaligus dikenal sebagai penyanyi solo Indonesia dengan karakter vokal yang hangat dan kuat serta memadukan unsur pop, soul, jazz dan juga semuanya dalam karya-karyanya. Adera ini juga merupakan putra dari musisi legendaris Ebith G. Ade ya. Dan ia juga berhasil membangun identitas musikalnya sendiri melalui karya-karyanya yang orisinal.
1: Tangi jiwaku saat ku melihat senyummu.
0: Halo, hari ini Warta Musik edisi Adera Iga. Kita coba sapa, selamat malam. Selamat petang sih ya.
2: Warta Musik.
0: Warta Musik, Oma.
2: Selamat datang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Oma?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begitu juga Dini Wardani.
0: Iya, Oma.
2: Smart and humble dan tetap lincah dan ayu elegan.
0: Terima kasih, Oma. Baik.
2: Sampai jam berapa?
0: Hari ini sampai jam 20 aja, Oma.
2: Apa? Kosong-kosong.
0: Jangan, nanti aku gak istirahat.
2: Aku tanya, ini yang boleh di request, dia yang solo atau dia yang atau duet dengan ayah atau apa?
0: Yang solo aja, Oma, Adiranya.
2: Oke. Muara deh.
0: Muara ya?
2: Ya ada kan.
0: Coba Dini cari dulu Muara dari Adera ya. Tunggu Oma.
2: Dengarkan
0: ada.
2: Oke.
0: Benar.
2: Ya, selamat bertugas.
0: Baik, Oma.
2: Semoga lancar.
0: Amin. Barakah
2: bahagia. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Terima kasih banyak, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Oma Yanti Queen. Terima kasih telah selalu bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Ngomongin tentang Adera ini mendengar ya, Adera ini adalah seorang musisi begitu ya yang karir profesionalnya ini dimulai di tahun 2011 ketika dia ini merilis album perdananya yang bertajuk Lebih Indah yang sekarang Dini putar ya. Lagu ini juga menjadi titik awal popularitasnya sekaligus mendapat sambutan positif di berbagai stasiun radio serta platform musik digital. Dan itu dia juga terus menghasilkan lagu-lagu yang memperlihatkan kedewasaannya dalam bermusik seperti Melewatkanmu, Muara, Serpian Hati, dan juga Melukis Bayangmu. Oke, kita sama lagi, selamat petang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam Ibu Selvi.
3: Bu Dewi.
0: Oh, Ibu Dewi, kok hampir mirip suaranya sama Bu Selvi.
3: Iya.
0: Baik, selamat ke Bu Dewi.
3: Aku ngikuti lagu de Oma Yanti aja.
0: Oh, baik. Oke, Bu Dewi, sehat Ibu Dewi.
3: Alhamdulillah,
0: sehat. Mendung gak Bu di sana? Oh, malam minggu ya. Mendung gak sih Bu di sana, Bu?
3: Apa?
0: Mendung gak di sana?
3: Enggak, cuma angin.
0: Oh, angin ya.
3: Angin kenceng ya.
0: Baik. Yang penting sehat ya Bu Dewi ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Anjir.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Pulang nanti.
0: Siap. Terima kasih banyak Bu Dewi.
3: Oma lagunya tak ikutin Oma.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Ya udah. Assalamualaikum. Anjir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang juga bergabung di Prosa Terari Surabaya.
1: Tenggelam dalam sendu. Waktu pun.
0: Jadi gak usah tenggelam dalam sendu ya. Kalau ada Adera mah semuanya sehat-sehat aja, bahagia-bahagia aja begitu ya. Jangan sedih-sedih karena ada Adera yang mengisi di Warta Musik sore hari ini. Kita sapa lagi, selamat petang. Halo
3: Warta Musik.
0: Warta Musik.
3: Mbak Juwar.
0: Iya, ini dari siapa nih?
3: Abah Awi.
0: Sekarang Abah Awi apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
4: Selalu bahagia.
0: Baik, mau request apa Abah di Adera?
4: Melepas bayangmu aja.
0: Melepas bayang, melukis bayangmu.
4: Melukis bayangmu.
0: Iya, baik Abah. Ditunggu ya Abah ya.
4: Makasih.
0: Oke, terima kasih Abah, sehat selalu. Ada Abah Awi juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Emang apapun kalau dilakukan berdua itu lebih ringan gitu ya. Hidup menghadapi hidup tuh kalau cuma sendirian tuh kayak berat gitu ya. Kalau berdua itu bisa semakin ringan dalam melangkah ya gak sih? Jadi sebenarnya cinta itu indah. Kalau gak indah berarti kita salah milih pasangan. Waktu

Pendengar, tahukah Anda, Jalan Darmo sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai kawasan elit pada zamannya. Dahulu, kawasan ini dirancang dengan konsep jalan lebar dan rindang, lengkap dengan deretan rumah bergaya kolonial yang hingga kini masih menjadi ciri khasnya. Nama Darmo berasal dari kata Dharma yang berarti kebaikan atau pengabdian. Seiring berkembangnya kota Surabaya, Jalan Darmo menjadi salah satu pusat aktivitas penting, mulai bisnis, pendidikan, hingga kuliner. Di sepanjang jalan ini juga terdapat bangunan bersejarah dan taman kota yang menjadi saksi perkembangan Surabaya dari masa ke masa. Saat malam hari, suasana Jalan Darmo Surabaya terasa semakin hidup dengan lampu-lampu kota dan ramainya kendaraan yang melintas. Jadi, bukan sekadar jalan biasa. Jalan Darmo adalah bagian dari sejarah dan identitas Kota Pahlawan.

0: Lagu Melukis Bayangmu dari Adera ini mendengar menceritakan tentang kerinduan yang mendalam kepada seseorang yang pernah dicintai. Meskipun hubungan ini telah berakhir gitu ya. Dan Adera juga menceritakan bahwa tokoh dalam lagu ini tidak lagi bisa bersama dengan orang yang dicintainya. Tapi kenangannya ini masih tersimpan di dalam hati.
1: Ada satu masa.
0: Nah, makna dari judul Melukis Bayangmu ini adalah sebuah metafora begitu ya, yang menceritakan bahwa usaha seseorang untuk terus mengingat dan juga menghadirkan kembali sosok yang dicintai melalui kenangannya. Meskipun orang itu udah gak ada lagi di sisinya, tapi bayangannya tetap hidup dan juga tetap ada dalam hati dan ingatannya. Memang ya, kalau kita mengenang cinta yang telah berlalu begitu ya, melepas seseorang itu memang bukan hal yang mudah, karena rasa kehilangan ini masih selalu ada, terutama kerinduan akan kebersamaan dengan orang tercinta itu begitu ya. Tapi mau gak mau dalam lagu Melukis Bayangmu ini juga diajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan, karena lagu ini juga menggambarkan keinginan untuk kembali bersama, tapi juga memilih menyimpan kenangan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jadi meskipun ikatan cintanya gak abadi begitu ya, udah berakhir ikatan cintanya, tapi cinta yang ada dalam hati dan juga ingatan itu masih tetap abadi. Nah, Adera menggambarkan makna lagu itu dalam lagu Melukis Bayangmu ini, pendengar yang ingin menceritakan, meski waktu terus berjalan, semua mungkin akan sirna, tapi orang yang kita cinta itu akan selalu hidup dalam memori ingatan kita. Jadi sebenarnya kehilangan itu gak apa-apa, melepas seseorang itu gak apa-apa. Ketika kita merasa bahwasanya ketika bersama dengan orang itu malah membuat kita itu malah semakin sakit begitu ya. Mending dilepas aja sesuatu yang membuat hati itu yang gak baik-baik aja. Karena kita tahu kalau bicara seputar kebahagiaan ya, bahagia itu diciptakan. Jadi kalau kita merasa bersama dengan orang yang salah ya, kemudian apa-apa yang dilakukan itu menjadi sakit begitu ya, itu akan membuat kita itu melepaskan, bukanlah langkah yang salah, justru itu adalah hal yang berani yang harus kita lakukan.
1: Walau tersimpan.
0: Ya udah, nggak apa-apa, ditahan-tahan dulu aja, sabar, namanya juga melukis bayang ya kan. Halo, selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi man.
2: Malam minggu kok ngomongin cinta sih?
0: Oh, gimana lo Adera ya?
2: Kalau cinta itu dia,
0: apa tuh?
2: Tidak bisa move on kalau kita pernah disakiti.
0: Oh, tidak bisa move on. Terus bisa move onnya gimana?
2: Cinta itu kan ibarat madu dalam bunga.
0: Oh yes. Terus?
2: Banyak kumbang yang mendekat. Tapi terkadang yang hadir itu momok yang menakutkan.
0: Gitu ya.
2: Sehingga dia trauma untuk bercinta lagi.
0: Baik.
2: Mungkin dia gak tahan hidup menderita bersama kakak bayangannya.
0: Berat, Rek.
2: Padahal sebelumnya sudah katakan hidup itu tidak cukup dengan cinta.
0: Terus cukupnya sama apa?
2: Cukup dengan fulus.
0: Bener banget, setuju aku tuh kalau kayak gitu.
2: Hidup itu tidak dengan cinta.
0: Enggak kenyang padahal makan cinta ya?
2: Hah?
0: Enggak kenyang makan cinta?
2: Makan hati.
0: Baik.
2: Sehat itu mahal, Mbak Dini.
0: Yang murah apa? Cinta.
2: Sakit itu juga mahal.
0: Oh, terus.
2: Tapi ada yang lebih mahal lagi.
0: Apa tuh?
2: Badan sehat disakiti.
0: Oh. Badan sehat disakiti mahal.
2: Mahal banget itu ya.
0: Mahal bingit gitu ya, Masya Allah.
2: Iya.
0: Baiklah, kok jadi galau juga nih Pak Giman?
2: Kenapa kamu ikut galau?
0: Iya, kok Pak Giman jadi ikut galau gini nih?
2: Ya aku galau, kamu jangan ikut galau dong.
0: Oh, alah.
2: Kalau kamu ikut galau kan pendengarnya nanti galau semua.
0: Oh, kok sakno? Lagi mana?
2: Ya aku yang menghadapi semua ini.
0: Biarlah
2: aku yang menjalani semua ini.
0: Biarlah aku yang menjalani semua ini. Saya tak tek hujan tak minggir sik gitu ya.
2: Tapi harus kita jalani dengan happy aja.
0: Gitu. Happy. Happy mau tadi
2: minggu,
0: untuk nemenin jalani. Ini ada Mbak Happy.
2: Karena malam minggu, malam yang panjang ya.
0: Oh, yes.
2: Daripada galau, tadi temani dengan Mbak Dini ini ya.
0: Oh, terima kasih loh Pak Giman.
2: Jadi bisa terhibur sekali dengan motivasi sampean tadi.
0: Oh, yes.
2: Literasi sampean tadi ini tak dengarkan cok cinta-cintaan gitu loh.
0: Terus?
2: Kalau kita berjalan lagi kok kembali muda lagi ya.
0: Kembali muda lagi. Kalau sama Dini muda terus ya.
2: Kalau Adi gak satu W.
0: Enggak satu W, iya gak sih?
2: Mau cinta terus aja.
0: Pokoknya harus
2: malam minggu
0: semangat.
2: Kok ada di studio. Kamu kan masih muda. Kamu apa?
0: Geng
2: si, geng jat.
0: Aku kenal apa ya, Bo?
2: Geng apa?
0: Kok geng-gengan sih, Pak Gimana?
2: Nunggui studio aja gitu.
0: Iya, mau dihilang studioku nanti kalau gak ditunggui gimana dong.
2: Masa mudamu kan kamu habiskan di studio aja.
0: Oh, masa muda.
2: Kamu rugi loh kamu.
0: Apa?
2: Rugi loh kamu nanti.
0: Rugi apa?
2: Masih muda nunggu studio aja.
0: Terus aku nanti kalau tuanya gak di studio di mana?
2: Hilang studio nih.
0: Studioku nanti hilang loh Pak Gimana.
2: Berikan malam minggu ini yang siaranku yang senior-senior gitu loh.
0: Oh gitu ta.
2: Jalan-jalan gitu ta.
0: Oh gitu ta.
2: Kulineran sang tujungan kayak ketemu aku kok. Kayak ketemu aku kulineran aku bayar ono.
0: Oh, kebalik loh. Aku yang ditraktir harusnya.
2: Tanggal tuwek, gak gratisan.
0: Tanggal kok tuwek terus ya?
2: Iya.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak ya Pak Giman.
2: Anjir,
0: saya selalu Pak Giman ya.
2: Ya, hanya sekitar menyapa aja ya.
0: Anjir, siap.
2: Daripada tadi nanti kamu tak dengar kita ngomong terus kesel ya.
0: Iya.
2: Kasihan kamu. Okay. Ini kan salah satu pendengarnya ceria itu. Perhatian lu.
0: Oh iya. Gak
2: teka lihat penyiar itu ngomong dewe, anu gak teka.
0: Oh gitu, tah? Terharu loh aku tuh.
2: Kamu sekali-kali apa ya?
0: Apa? Sharing
2: treatment gitu loh.
0: Oh, treatment.
2: Iya,
0: sekali-sekali. Iya, terus iya. Kalau soal terapi gak kajian aku nanti.
2: Kerung ini.
0: Terus aku nggak, aku nggak kajian nanti kalau soal treatment gitu.
2: Iya, dibayar ngomong ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Dani ya.
0: Iya, terima kasih Pak Giman.
2: Selamat menikmati
0: mingguan
2: studio ya. Bertemu dengan mic komputer-komputer itu.
0: Oke. Terima kasih matur nuwun, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok Pak Giman ya. Kalau sama Pak Giman tuh bawahnya ketawa terus enggak sih? Makasih loh Pak Giman selalu menghibur aku ya. Jadi definisi penyiarnya dihibur sama pendengarnya gitu ya. Terima kasih.
1: Kehadiran.
0: Oke, kita tinggalkan dulu Melukis Bayangmu ya di menit ke-32 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berdengar, nanti kita akan update juga beberapa informasi dari kawan reporter ya. Dan Dini hadirkan, kalau tadi kita udah galau tentang Melukis Bayangmu, sekarang kita bahagia bersamamu lah ya, barengan sama Adira.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Andi Hasanah yang akan melaporkan bahwa Gubernur Kofifa Indar Parawansa melepas 45 kontingen Jawa Timur yang akan mengikuti Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Pendidikan Nasional tahun 2026.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasanah. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas 45 kontingen Jatim yang akan berlaga pada Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Pendidikan Menengah Tingkat Nasional tahun 2026. Pelepasan dilakukan secara simbolis dengan menyematkan jaket kontingen kepada perwakilan peserta oleh Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pewai. Gubernur Khofifah memacu semangat peserta dengan membangun optimisme tinggi kontingen Jatim untuk memberikan hasil yang terbaik dan membawa medali sebanyak-banyaknya di ajang LKS Nasional. Menurut Gubernur Khofifah, keberhasilan Jatim selama ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari berbagai elemen, mulai dari siswa, guru pembimbing, kepala sekolah, hingga dukungan dunia usaha dan dunia industri yang selama ini menjadi mitra dalam pembinaan. Dan pendengar, jumlah peserta sebanyak 45 siswa terdiri atas 21 peserta daring dan 24 peserta luring atau eksibisi. Peserta berasal dari 29 SMK negeri dan swasta dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Kemudian secara strategi pembinaan tahun ini diperkuat melalui pendekatan 3M plus 3B dan 3S, yaitu meliputi mental juara, mandiri, dan motivasi tinggi. 3B yaitu berdoa, belajar tanpa lelah, dan berlatih dengan keras. Sedangkan 3S adalah sukses persiapan, sukses pertandingan, dan sukses prestasi. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Dan saat ini 18.44 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang sedangkan pahalanya akan hilang.

Pendengar, saat ini 18:54 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan ada satu lagu dari Ade Randy nih, hadirkan ke ruang dengar Anda, yakni Elegi Esok Pagi, spesial untuk Anda malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target posisi.
2: Satgaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk opener. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan oleh hari Kamis kemarin, Kamis dan Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penahanan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penahanan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo. Pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara Yamantel Mbanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui

0: perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kediri

0: Bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma, melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lima orang ini siapa aja, Pak?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
7: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana Saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan uang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, pelatihan kini tertuju pada laga yang dinantikan oleh Boboto, yaitu Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Tepatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita bersama mendengarkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini 19.29 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Hari ini edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 dengan tema Bangunlah Mazhabah Keluarga atau Ketaatan kepada Allah Membawa Kesejahteraan, bersama dengan Pendeta Sri Lestari. Dari Studio Pro Satera Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

para pendengar setia Radio Republik Indonesia, Stasiun Surabaya yang kami hormati, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat malam, salam, dan selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Puji Sri Lestari dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Surabaya, melalui siaran Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa. Karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, kami malam hari ini bisa berada di tempat ini. Kami datang dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, sujud menyembah-Mu, kiranya layakkan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan serta merenungkan sabda firman-Mu melalui siaran Mimbar Agama Kristen malam ini. Berkatilah kami, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadikan kami untuk bisa hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan, berkati sehingga apa yang kami sampaikan boleh senantiasa seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Demikian Tuhan, doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Para pendengar siaran RRI Surabaya yang dikasihi Tuhan, siaran malam hari ini kami mengambil tema Bangunlah Mesbah Keluarga dengan subtema Ketaatan kepada Allah membawa kesejahteraan keluarga. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Para pendengar yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 yang demikian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 dikatakan bahwa saat-saat kematian Daud sudah mendekat, Daud yang adalah seorang raja, seorang pahlawan, seorang yang dihormati dan dikasihi oleh rakyatnya, dia tahu asalnya dari debu kembali pada debu. Nah, sebelum kematiannya, Daud memanggil Salomo dengan memberi nasihat dan pesan terakhir. Pesannya yang pertama ada di ayat yang kedua. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Apa artinya ini? Apakah berarti Daud mau Salomo menjadi prajurit seperti dirinya? Apakah Daud mau Salomo menjadi kuat dan membuktikan diri sebagai laki-laki agar dia memperoleh penghormatan dari bangsa Israel? Sama sekali tidak ada kaitannya dengan melawan musuh di medan peperangan. Di ayat 3 dikatakan, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Daud menghimbau Salomo untuk menepati perintah Allah seperti layaknya orang tua menginginkan anak-anaknya sukses dalam karir, pernikahan, dan seterusnya. Seperti kita ingat, nasihat Allah kepada Yosua lewat Musa, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh." Kata-kata ini sangatlah mirip dengan apa yang Daud katakan sebelum kematiannya. Perhatikan kata "kuatkan dan teguhkan hatimu". Di sini Musa mau Yosua menjadi kuat dan berani. Sama seperti pesan Daud kepada Salomo anaknya yang masih sangat muda menjadi Raja Israel. Dia tidak mempunyai pengalaman banyak hal. Dan jangan lupa ada kekuasaan yang bekerja menentangnya yang bermusuhan dengan dia. Daud memberi nasihat pada Salomo untuk menaati perintah Allah dan ketentuannya. Dengan berbuat demikian, Allah akan membantunya, memimpinnya, dan membuat jalannya berhasil, dan dia akan beruntung. Jadi, jika dapat melihat bahwa melakukan perintah dan hukum Allah
membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, orang yang dengan setia mengikuti Allah pasti mengalami hal ini dengan nyata. Jika kita mengikuti dan menaati pengajaran firman, maka keluarga kita, relasi kita, teman-teman memberikan tekanan. Mereka akan mengira kita adalah orang kudus, dan karena kelakuan kita beda dengan mereka, maka kita akan ditertawakan, diancam sehingga akhirnya akan memilih untuk tidak taat pada perintah Allah. Melakukan perintah Allah tidak mudah. Namun apabila kita mau menuruti perintahnya, kita akan mendapatkan janji Tuhan. Untuk Salomo, melakukan perintah Allah tidak mudah. Oleh karena itu, Daud berpesan supaya Salomo menjadi kuat dan menjadi seperti laki-laki agar bisa menghadapi tekanan dan ujian. Salomo tidak boleh menyimpang dari jalan Allah. Kita bisa baca di 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Seperti Daud mengingatkan kita untuk berdiri dengan teguh di dalam iman, tidak kompromi dengan tekanan dan pencobaan. Kita harus kuat dan menjadi seperti laki-laki. Jika kita percaya pada Allah kita, pasti akan melakukan kehendak-Nya. Kita haruslah bertekad untuk melakukan kehendak Allah di sepanjang hidup kita. Melakukan kehendak Allah tidak mudah. Kita pasti akan menghadapi ujian penganiayaan. Tapi kita harus beriman pada Allah, maka kita akan mengalami apa yang dikatakan Daud. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu berarti Allah akan menyertai kita, membantu kita, dan kita dapat menghasilkan buah bagi Tuhan dimanapun dan kapanpun. Walaupun Daud tidak sempurna di dalam hidupnya, Alkitab menilainya dengan positif dan memujinya sebagai manusia yang mengikuti Allah dengan segenap hati. Daud mengajar Salomo lewat tindakan dan kelakuannya. Dia tahu benar harga yang perlu dibayar untuk menepati perintah Allah. Karena dia mempersembahkan seluruh hatinya kepada Allah, dia telah merasakan kebaikan Allah. Inilah alasan Daud mengapa memperingatkan Salomo seperti di ayat yang 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Inilah janji yang Allah berikan kepada Daud. Karena Daud setia kepada Allah, maka Allah menggenapi janjinya. Kemudian Daud menyerahkan tugas penting ini pada Salomo. Jika Salomo mau membuat Israel kuat dan makmur, dia harus menepati perintah Allah dan juga harus mengajar bangsa Israel untuk menepati ketetapan perintah Allah. Pendengar yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iman percaya kita kepada Kristus membawa kita kepada pemenuhan janji Allah, mengalami berkat dan kehidupan kekal. Namun, kita harus tetap setia dan sabar ketika kita diperhadapkan pada kesulitan dan perjuangan hidup di dunia ini. Beriman teguh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Malam hari ini kita semua diingatkan supaya kita punya iman dan mengikuti ketetapan perintah-Nya. Kita harus yang kuat dalam menghadapi setiap kesulitan kita. Marilah kita hidup setia dan dengan segenap hati
segenap jiwa dalam menanti janji Tuhan. Kuat, bahkan sampai akhir kita pasti ditolongnya. Mungkin saat ini saudara sedang dalam pergumulan berat, sakit penyakit, keuangan, dibenci banyak orang karena Kristus, diperbincangkan hidup kita karena kemalangan kita, dijauhi karena merasa jadi penghalangnya, atau masih banyak lagi. Yang pasti percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya, asalkan kita setia dan sabar. Sekali lagi kita ingat pesan Daud pada Salomo, Musa dan Yosua, dan masih banyak lagi. Yang pasti kita berpikir yang positif dan gampang. Yang sulit itu urusannya Tuhan, karena Dia pasti menepati janjinya. Mari kita ajarkan pada anak cucu kita untuk hidup taat pada Allah, agar hidup keluarga kita sejahtera. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menuntun kami dalam belajar akan firman-Mu dan memberi pengertian kepada kami. Kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berikan selalu kepada kami kekuatan-Mu ya Tuhan, agar kami teguh dan kuat serta taat dalam menghadapi pergumulan kami, sehingga kami bisa hidup sejahtera. Malam ini kami juga berdoa untuk kepala stasiun RRI Surabaya beserta stafnya. Kiranya Engkau memberkati sehingga setiap program yang dilakukan dapat menjadi berkat bagi setiap pendengarnya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajarannya. Berilah hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya apa yang dikerjakan dan setiap keputusan yang diambilnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap persoalan bangsa dan negara kami ini kepada-Mu. Kuatkan juga iman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, agar tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak meninggalkan kami sendirian dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni juga segala kesalahan dan dosa kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar, saat ini 19 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adio Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Sinengaraja dengan tema Cahaya di Balik Siaran Bola. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: satu RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, Nak, sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
3: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul ya?
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
4: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
4: Iya bu, kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
4: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Aku setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
4: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
4: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
4: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
4: Sekarang giliran Arga bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
4: Bisa aja ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
4: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
4: Aku akan ingat terus itu, Bu.
3: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
4: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu Arga.
4: Ya, begitulah Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
4: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah nak.
5: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Di kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajakkan untuk ngobrol-ngobrol santai dalam program Ngobras bersama Jo Adi Yuanda. Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0833-14-992. Tetap bersama kami di malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu juga nanti akan hadir spesial bersama dengan PPH ya, Pustaka Piringan Hitam dengan edisi spesial Deloitte. Ataupun juga nanti bisa Anda ikuti, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon yang sudah kami sediakan. Tetap bersama kami pendengar malam hari ini di Surabaya Malam ini bersama saya Jo Adi Yuanda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Reza Artamevia dengan dia sudah kita nikmati bersama. Dan selamat malam saja untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Malam minggu malam panjang itu kata orang muda. Kalau zaman sekarang apakah malam minggu juga termasuk malam panjang bagi Anda? Saya mau tahu ini gimana nih rasanya bermalam minggu ketika usia sudah sudah dewasa, sudah lanjut begitu ya. Apakah malam minggu itu artinya malam yang cukup enak, cukup panjang? Kalau muda-mudi dulu kan malam minggu, malam panjang tuh bisa ketemuan sama si doi ya. Mungkin Anda pun juga pernah juga punya pengalaman seperti itu ya. Tapi kalau malam minggu bagi lansia itu apa ya artinya ya? Malam minggu bagi lansia itu apa? Saya juga pengen tahu ya. Pengen tahu, pengen ngerti aja gitu. Halo, selamat malam. Ngobras.
1: Ngobrol sambil dengan Mas Juadiwan.
0: Selamat malam Bu Siti. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu?
1: Sehat.
0: Ya Allah, senengnya ya. Sehat Mas Ju. Selamat malam Mas Ju. Kayaknya seneng. Ibu.
1: Sehat.
0: Iya dong.
1: Kalau
0: enggak
1: ada Mas
0: Ju, enggak
1: seru.
0: Ah, mosok sih gitu tau Bu. Masa enggak ada saya enggak seru.
1: Tanya Bu
0: Rameli. Oh lala, pokok tanya Bu Rameli. Kalau ya tanya Bu Siti aja, Bu Siti Barokah FM, ya kan? Bu, malam minggu bagi ibu tuh apa sih? Enak nggak malam minggu atau apa Bu? Cerita Bu.
1: Kalau dompetnya kembung ya enak malam minggu. Dompetnya kempes, apa artinya kembung, malam minggu?
0: Kembung itu karena masuk angin, apa karena? Kan kembang itu ada dua, ada karena ada isinya, isinya itu apakah isi angin atau isi duit, selain kan ngono.
1: Kalau sempetnya kempes, apa artinya malam minggu?
0: Oh gitu
1: bagi
0: ya.
1: Orang yang tidak mampu.
0: Oh ada, apa artinya malam minggu, Roma Irama.
1: Bagi orang yang tidak mampu.
0: Emang kalau misalnya...
1: tak beruang.
0: Emang kalau misalnya akhirnya ibu, sudah saya mau nanya, op. Emang kalau malam minggu ibu pegang uang, ibu mau kemana?
1: Sekarang mau keluar, saya mau makan rawon.
0: Wah, rawon apa nguling? Enak gitu, itu rawon kesukaannya presiden keberapa itu? Iya. Iya itu rawon kesukaannya Bapak Presiden yang keberapa gitu loh. Saya jadi ingat. Rawon, iya, rawon nguling.
1: Iya, enak. Paling empuk, masih kandel-kandel.
0: Gitu ya. Itu kalau pegang uang. Kalau enggak pas pegang uang.
1: Enggak bisa, enggak boleh masuk, enggak ada uangnya.
0: Jadi enggak keluar-keluar di rumah aja
1: nggak
0: gitu ya.
1: Enggak buka pintu kacanya.
0: Deke mainan oma gitu ya, Bu ya.
1: Anakku
0: lu
1: lagi kepingin
0: cari ya wes. Gitu. Ini tempatnya di mana? Di dekat rumah atau agak jauhan?
1: Jauh ya. Pasar Ngopak itu saya ngetan terus.
0: Berapa menit ke perjalanan dari rumah menuju ke
1: bukan menit.
0: Jam. Waduh, emang buka karena kalau malam-malam gini?
1: Enggak, langsung mau ke desa.
0: Oh, langsung pulang. Iya. Wes, legono. Hati-hati di jalan lo ya. Tetap
1: ya, alhamdulillah.
0: Konsentrasi.
1: Semoga panjang umur yang doain saya pokoknya.
0: Yang pasti selamat sampai di tempat tujuan.
1: Yang balik, iya.
0: Ya, oke, hati-hati di jalan ya.
1: Terima kasih.
0: Yuk, malam. Lanjut. Itu tadi dari Ibu Siti Pasuruan ya. Katanya kalau malam minggu itu artinya ada acara kumpul bersama dengan keluarga. Apalagi kalau pegang uang. Itu dia. Asyik. Halo, selamat malam. Ngobras
2: bersama Om Joadi Juanda.
0: Terima kasih, Abawi, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: sehat,
2: selalu bahagia.
0: Semoga
2: Mas Jo demikian.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, ya. Abawi, kalau malam minggu kemana, Abawi? Ada acara apa biasanya?
2: Dari Bujangan, sampai lansia gini masih.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Gak ada malam mingguan.
0: Masih. Oh no. Olah apa kok gitu? Ngapain kok kayak gitu?
2: Ya gak ada istimewanya buat
0: saya. Oh gak ada istimewanya. Oh.
2: Mau jalan hari malam apa aja jalan.
0: Bisa. Dan biasanya kalau malam minggu ngapain? Kegiatannya apa? Kalau dulu atau sekarang kegiatannya apa sekarang?
2: Kalau sekarang ya kumpul cucu itu. Kalau dulu waktu bujangan. Ya kumpul teman-teman gitu aja.
0: Oh ya berarti kan ada kegiatan kan. Berarti dengan demikian kan berarti malam minggunya ada kegiatan kumpul-kumpul. Iya kan?
2: Iya kumpul teman-teman iya. Tukang yang di kampung gitu.
0: Ya itu berarti kegiatan itu. Kumpul-kumpul karena
2: iya,
0: kan.
2: Iya maksudnya kumpul-kumpul yang ada manfaatnya gitu.
0: Iya biarpun gak usah pergi-pergi. Tapi like, kumpul-kumpul itu kan hatinya senang iya, hatinya maksudnya. Bahagia. Iya kan? Itu kan kalau hari-hari kerja gak bisa. Karena kan banyak yang sekolah, banyak yang kerja gitu ya. Jadi bisa aja cuma di malam minggu aja gitu ya.
2: Enggak juga
0: maksudnya. Oh enggak juga
2: Artinya sekolah misalnya gitu ya. Jam berapa? Jam 10 sudah.
0: Jadi kapanpun bisa kumpul ya. Gak harus malam bisa, minggu maksudnya. Tapi kalau sama cucu, ngobrolnya malam minggu juga? Atau
2: hari kumpul, maksudnya.
0: Oh, setiap hari kumpul. Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Karena ya. Rumahnya nggak jauh-jauh.
0: Oh, deketan. Jadi bisa, kalau misalnya mau kangen, langsung datang gitu ya.
2: Saling memantau gitu. Maksudnya.
0: Saling memantau. Kayak narapidana ya, saling memantau.
2: Kangen pun, kangen.
0: Lah iya kok terlihat di pantai kayak mau dihilang aja kok di pantai iya
2: gitu emang kebiasaan dari
0: gitu
2: main belum
0: tak pikir lo nanti mbak ucul wah bahaya mbak lah iya oke yang pasti sehat selalu ya mbak Wi ya
2: alhamdulillah
0: iya oke okay. Yuk makasih ya mbak Wi sehat selalu. Kita ke penelpon WhatsApp kali ini. Malam-malam gini banyak juga yang gabungan ya. Halo, selamat malam Ngobras.
3: Halo,
0: selamat malam Ngobras.
3: Assalamualaikum Mas Jul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati, apa kabar?
3: Malam minggu ini enaknya kalau Ngobras saya ada acara sendiri loh Mas Jul.
0: Oh acara apa itu?
3: Acara saya hari ini ulang tahunnya Mbak
0: siapa?
3: Ya mudah paringi panjang.
0: Mbak siapa? Mbak siapa?
3: Mbak Sari.
0: Oh iya. Iya terima kasih.
3: Ucapkan semoga panjang umur. Tercapai apa yang diinginkan. Semoga amin. Allah memberkainya. Ya okay. Sekarang ulang tahun. Senin baru masuk.
0: Iya. Apal ya jadwalnya ya.
3: Saya hanya mengucapkan hari ini aja.
0: Oh iya terima kasih ucapannya.
3: Makasih ya Mas Jul.
0: Saya pengen tahu nih acaranya Ibu malam minggu kemana biasanya.
3: Apa Mas Jul?
0: Acaranya Ibu tuh kalau malam minggu kemana?
3: Saya kalau kegiatannya tuh karena sudah lansia enggak suka melamun.
0: Oh enggak suka
3: saya
0: melamun.
3: Saya suka baca.
0: Iya.
3: Saya suka bersih-bersih rumah.
0: Baca masih bisa baca ya? Masih bisa baca?
3: Saya harus latihan baca.
0: Oh sampai
3: kalau
0: sekarang.
3: Kalau enggak begitu nanti kita lupa Mas Jul.
0: Iya. Baca apa saya biasanya? Latihan. Baca apa biasanya?
3: Saya latihan baca seperti latihan. Apa itu majalah-majalah
0: dan
3: majalah-majalah untuk anak-anak.
0: Kelihatan, hurufnya kelihatan. Itu kan kecil-kecil ya. Kelihatan.
3: Saya masih kelihatan kok.
0: Wow.
3: Saya kalau ada TV itu, bawah itu aku baca nggak pakai kacamata.
0: Wah, hebat.
3: Iya, Maju. Betul, saya boleh nanti saya dites.
0: Oh, nggak main. Nanti ya, saya percaya.
3: Saya masih kelihatan kok, Maju.
0: Iya. Terus selain
3: karena
0: baca.
3: Kami kalau renang itu mesti pakai kacamata, jadi nggak sembarangan, jadi mata nggak bu.
0: Loh, apa dipenggang. Hubungannya renang sama baca? Kan renang kan?
3: Kalau kita renang, mata itu kena air tuh panas, jadi
0: Oh, jadi rusak.
3: Jadi rusak. Apalagi kena matahari. Kalau sering-sering kita jalan-jalan,
0: panas-panas, siang
3: kita harus masuk. Matahari itu juga
0: radiasinya, bahaya. Jadi ibu dan keluarga itu melindungi dengan cara melindungi kesehatan mata ya.
3: Saya paling senang membaca, juga menulis, arang-arang buku.
0: Oh iya, sudah ada karyanya kah? Sudah ada karyanya?
3: Enggak.
0: Loh, karena suka ngarang-ngarang buku, berarti kan sudah ada karyanya kan? Ada hasil karyanya?
3: Ada. Di situ kan ada apa tuh buku-buku karangannya.
0: Karangannya ibu.
3: Dari Agung, itu saya sering lihat. Dari sisa-sisa kami mengajar dulu, saya gitu.
0: Jadi sampai sekarang
3: jangan
0: masih disimpan.
3: Sampai lupa, Mas Ju.
0: Iya, betul. Karena itu adalah betul.
3: Terus ikut nyanyi sama Mas Ju. Itu saya senang sekali.
0: Ikut nyanyi kalau hari
3: jangan
0: Minggu.
3: Jangan sampai kita melamun.
0: Gitu ya.
3: Jangan sampai kita lupa.
0: Iya.
3: Sampai bersih-bersih rumah sampai jatuh.
0: Ambil ya. Berarti senang dong acara hari Minggu yang kita nyanyi-nyanyi itu senang dong?
3: Halo Mas Ju.
0: Ya, berarti hari Minggu seneng dong kalau dengar acara kita nyanyi-nyanyi itu suka?
3: Iya.
0: Iya, suka. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Titi Damianti.
3: Makasih ya Mas Ju.
0: Iya, selamat.
3: Sehat selalu.
0: Oke.
3: Nanti ketemu di PPH ya.
0: Betul. Nanti PPH-nya Deloitte, ditunggu ya.
3: Iya, Deloitte.
0: Iya.
3: Enak sekali lagu-lagunya.
0: Terima kasih. Oke. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Deloitte merupakan grup musik legendaris yang populer pada tahun 70-an yang memiliki banyak penggemar tidak hanya di tanah air tapi juga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagunya hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen oleh band-band masa kini. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 25 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro1 RRI Surabaya.

0: Dari Virgon dengan Tak Setara sudah kita hadirkan untuk Anda malam hari ini pendengar ya. Tak setara katanya begitu ya. Kalau usia muda sama yang sudah dewasa lanjut ya memang gak setara. Tapi soal selera, wah selera malam-malam pengen makan rawon nguling. Wah kan sama seleranya tuh. Seleranya setara gitu ya. Halo, selamat malam Ngobras. Iya.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Apa kabar Bu Wira?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa kabarnya bisa dibikin baik. Kecil dulu nih volume radionya ya. Agak sedikit feedback ya.
1: Oke.
0: Sehat ya.
1: Ampun.
0: Alhamdulillah baik. Bicara soal malam minggu
1: malam
0: nih.
1: Minggu.
0: Kalau untuk ibu sendiri malam minggu itu maknanya apa?
1: Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Masuk ke makna kesenangan bersama ya.
0: Kesenangan bersama.
1: Kesenangan berdua.
0: Berdua.
1: Malam panjang, malam yang indah. Kalau perbedaan malam minggu yang dulu sama sekarang tuh beda rasa.
0: Iya. Rasanya
1: kalau
0: gimana?
1: Dulu malam minggu itu, aduh, namanya kita mau diapelin ya. Jadi rasanya minta amplop, itu kasih bersih rumah, terus udah mau mendekati waktunya, lihat waktunya mau diapelin, disemprot.
0: Dadan yang cantik gitu ya.
1: Terus dadan cantik, menanti saja kasih datang.
0: Aido.
1: Nah, itu senang ya Bang Joya. Kalau dulu itu
0: dulu
1: kalau
0: senang.
1: Bedanya sekarang justru saya lupa malam minggu.
0: karena setiap hari ketemu ya, setiap hari ketemu itu aja itu itu aja.
1: Terus ingatnya kalau oh iya Pak, malam minggu gitu kan. Kalau habis malam minggu gitu ya dengar PPH gitu kan. Kalau udah jenuh kan saya tuh di kamar mainnya tuh main game gitu kan. Ya kalau harinya kan ada teman ngobrol sama bapak-bapak.
0: Iya ya, juga ya.
1: Nanti saya bilang gini, nanti sudah selesai Pak, jalan-jalan yuk. Terus malam minggu, tempat favorit itu tuh depan. Kalau kita duduk di taman yang kursi itu kan kita membelakangi gor kan. Tapi kalau kita dari arahnya sekolah perawat, duduk di situ kan kita menghadap yang para pasangan-pasangan
0: lagi romantis-romantisnya.
1: Terus ada lihat komunitas, ada lihat yang ya ganteng-ganteng lewat.
0: Yang seger-seger gitu ya.
1: Nah, itu perbedaannya Bang Jo kalau malam itu rasanya. Ya karena udah biasa ya kita melakukan hal-hal yang terindah, kenangan terindah. Jadi mau enggak mau kebiasaan itu jalanin berdua.
0: Gitu ya. Tapi enggak jauh-jauh juga ya, Bu ya. Gak jauh-jauh juga dari rumah, dekat-dekat rumah aja gitu, cuma duduk-duduk di depan.
1: Iya, so cuma dekat-dekat aja Bang Jo.
0: Iya, so gak sweet banget gitu loh.
1: So kalau dulu-dulu mah pengen jauh-jauh Bang Jo.
0: Bawalah aku ke bulan, bawalah aku ke ujung dunia.
1: Kan kalau romantis tuh Bang Jo, hidup berdua menghadap ke langit, ada bintang, ada bulan.
0: Ya, ya,
1: ada
0: burung-burung
1: bersih.
0: Oh, aduh. Merdunya. Romantis sekali ya.
1: Ya. Dan kembali ke laptop, pukul 24.00, jaga badan.
0: Oh, pulang. Oh gitu. Emang dulu memang kalau dulu zamannya pacaran itu memang keluarnya malam minggu ya, nggak pernah hari-hari lain.
1: Oh iya, malam minggu karena orang tua tuh mengizinkan kita tuh kan besok kan hari Minggu.
0: Jadi ada
1: hari Sabtu
0: libur ya.
1: Boleh. Hari Minggu itu ada waktu tertentu waktu, jadi kita keluar sekitar jam 10-11 harus pulang ke rumah.
0: Oh, ada timernya, ada waktunya ini, jam malam juga.
1: Iya.
0: Itu diberlakukan juga nggak sama anak-anak atau putra-putri ibu ketika masih?
1: Oh, sama
0: juga ya, jadi jam 11 harus pulang ya.
1: Yang khusus yang cewek.
0: Khusus
1: jadi
0: yang
1: saya
0: cewek.
1: Pesan ke cowok, mama mau nonton film. Jam sekian pulang ya.
0: Jadi benar-benar pulang ya. Kalau nggak pulang, kalau nggak pulang, dicariin, diteleponin.
1: Oh, enggak. Alhamdulillah selalu mentaati peraturan.
0: Oh, disiplin.
1: Jadi, itu saya pesan ke cowoknya. Kamu jangan apa-apaan on a chair, ya. Kecil, boleh sedikit memegang-megang, ya. Menjaga dia dengan baik. Jangan kau apa-apakan anakku. Tapi alhamdulillah cowoknya juga. Karena saya sayang banget, perhatian banget sama cowoknya. Seperti anak kita sendiri, jadi akhirnya... Si cowok, dekat,
0: percaya lah ya.
1: Juga suka banget,
0: betul. Jadi itu akhirnya menimbulkan semacam rasa nyaman karena kita kan kayaknya titip anak ya sama orang lain, orang asing yang nggak ngerti gitu kan. Kalau kita nggak baik sama si laki-lakinya ini juga, itu dia kan.
1: Karena komunikasi kita juga bagaimana dia sopan santunnya terhadap kita, sikap bicaranya dia, itu yang saya senang. Ketika saya bilang jam sekian pulang ya pulang. Lewat ya lewat paling 5 menit 10 menit aja.
0: Paling lewatnya lewat tengah hari atau lewat besok harinya gitu ya, enggak.
1: No.
0: Iya.
1: Aman aja. Kalau yang cowok, saya juga memesan. Jagalah
0: kebersihanmu
1: seperti saudara perempuanmu. Jangan kamu apa-apakan sebelum resmi.
0: Siap. Terima kasih banyak Ibu Wira. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu Wira ya dari Perumor Sidoarjo. Nggak terasa juga nih sudah 51 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya akan segera hantarkan Anda untuk menikmati lagu-lagu bersama dengan Deloitte malam hari ini melewati malam yang cukup indah, PPH.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih. Permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: For you.

Deloitte merupakan grup musik legendaris yang populer pada tahun 70-an yang memiliki banyak penggemar tidak hanya di tanah air tapi juga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagunya hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen oleh band-band masa kini. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 25 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita menemani Anda di edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama dalam sebuah program kesayangan kita bersama, yaitu Pustaka Piringan Hitam. Kalau minggu kemarin kita sudah ajak Anda untuk bernostalgia dengan salah satu penyanyi dari Belanda gitu ya. Sekarang kita akan ajak Anda untuk mengikuti, menyimak, mendengarkan dan juga menikmati lagu-lagu koleksi dari Deloitte. Salah satu lagu pembuka tadi sudah saya hadirkan, yaitu Suster Maria. Kini giliran Anda untuk bisa bergabung. Saya punya playlist di sini. Anda bisa pilih satu di antaranya ya. Diusahakan yang kita mainkan dari playlist dulu. Kalau nanti misalnya tidak ada, baru kita akan mainkan lagu di luar playlist. Tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu dari playlist Pro 1. Apa Salah dan Dosaku, Cinta Hampa, Diam-Diam Jatuh Cinta, Gadis Manja, Jangan Putus Asa, Hayal dan Penyair, Mendendang Ria, Mengapa Harus Jumpa, Oh Tak Mungkin, Pilu, Rambut Sama Hitam, Rintihan Hidup, Semalam di Malaya, Sepanjang Lorong Gelap, Sudah Kubilang, Tak Mungkin, Titik Noda. Itu dulu ya, itu dulu lagu-lagu yang saya tawarkan untuk malam hari ini. Silakan bisa pilih satu di antara sekian lagu yang tadi sudah saya sebutkan ya. 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 satunya 4 kali 992. PPH.
1: PPH, selamat malam Mas Jo.
0: Pustaka Piringan Hitam. Coba PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam.
0: Nah, selamat malam Ibu Yuni Salotigo.
1: Iya Mas, pas kata gimana? Nomor satu ya Mas ya.
0: Ya, Ibu gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, saya sehat Mas.
0: Salotigo
1: juga sehat.
0: Cuaca di Salotigo gimana malam hari ini Bu Yuni?
1: Dingin menggigil.
0: Dingin menggigil, sudah dingin menggigil pula ya. Wena. 16 derajat Celcius. Ini kalau di Surabaya sudah enggak kuat ini ya, orang-orang Surabaya pada katuan semua ini ya.
1: Saya dulu pulang rumah dari Surabaya itu menyesuaikan 3 bulan baru bisa.
0: Oh ya.
1: Rasanya mandi jam 9 malam aja enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Tapi kalau di sana sudah dingin banget ya, 16 derajat Celcius.
1: Dingin sekali, Mas. Kalau air hangat enggak betah wis
0: pokoknya. Gitu ya. Oke, siap. Monggo Bu Yuni mau milih lagu yang apa ini?
1: Semalam di Malaysia Mas ya.
0: Semalam di Malaya. Siap. Salamnya.
1: Malaya kok.
0: Sama saja nggih. Salamnya 5 orang, boleh silakan.
1: Ada Ibu Mimi, Oma Queen, Ibu Titi, Bang Kobar, Pak Landi. Pokoknya semuanya ada ya Mas.
0: Baik,
1: ya.
0: Nggih.
1: Untuk Mas Jo, selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Tuhan memberkati Mas.
0: Sami-sami. Selamat malam. Baik, selamat malam Bu Yuni dari Salotigo. 16 derajat Celcius. Wah, ini saya gak kebayang ya kalau Surabaya 16 derajat, betapa saya kalau siaran pakai jaket pasti ya. Halo PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam Ibu Istikaro.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku juga menggigil kalau pagi.
0: Menggigil.
2: Sama aja
0: Mas. Berdinding. Kalau menggigil tuh merindukan panggilan.
2: Pokoknya kalau nggak belanja gitu, aku tidur aja Mas, saking nggak belanja.
0: Jadinya
2: pantat berang, capek bajunya dua, pakai jaket, pakai masker, pakai kudung, pakai kaos kaki.
0: Rangkep-rangkep.
2: Pantat, minta ampun.
0: Betul, iya rangkep-rangkep ya. Monggo silakan iya. Ibu Istikara mau.
2: Lagunya ini aja Mas, Titik Noda.
0: Titik Noda. Baik, siap. Salamnya
2: buat Oma Yanti, Bumos, Bu Nana, Bang Kobar, Pak Tua, Bunda Wira.
0: Oke, okay. Satu lagi.
2: Semuanya.
0: Dan semuanya Bu saja. Juga. Siap.
2: Buat Mas Jo kalau pulang hati-hati.
0: Oke, okay, nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istikara dari Cemengkalang, Sidoarjo. Halo, selamat malam PPH.
3: Selamat malam juga PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Iya, Bu Siti Pasuruan. Gimana punya kabar Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana punya kabar Ibu Siti Pasuruan?
3: Kabarnya sudah cukup manis ini. Nunggu suguan.
0: Oh, nunggu suguan. Oke, monggo silakan sambil menemani makan malamnya ini mau dengar lagu dari Deloitte yang
3: burung
0: mana?
3: Burung di dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar gak punya. Kan tadi saya sudah siapkan playlistnya. Pilih salah satu di antara itu aja.
3: Gereja tua.
0: Gak ada. Ini yang ada. Coba disimak baik-baik ya. Ada okay. Apa salah dan dosaku, cinta hampa, diam-diam jatuh cinta, gadis manja.
3: Diam-diam jatuh cinta. Okay. Diam-diam jatuh cinta.
0: Siap.
3: Karena saya jatuh cinta.
0: Aku gak takon wis babane sembarang.
3: Biar no, masih gak takon tak omongi. Biar tahu.
0: Wis babane jatuh cinta, jatuh bangun sembarang.
3: Memang.
0: Mau
3: kalau saya enggak mengkikil enggak enak lek
0: sakti ya.
3: Bikin akrab malah
0: keruntelan soalnya.
3: Ngerti enggak bikin akrab?
0: Iya, betul. Oke, salam aja, salam dulu.
3: Awalnya tendang-tendangan. Male akrab.
0: Awal tendangan pada ngono selimut-selimutan karena dingin banget ya.
3: Iya, tarik-tarik selimut.
0: Iya, enak gitu.
3: Ya wes. Salamnya, sampean makan di sik. Salam Ibu Yuni.
0: Bu Yuni. Lima orang saja. Yuk, satu, dua.
3: Iya, Umi Yanti Queen.
0: Terus.
3: Umi Kustia Pondok Maritim.
0: Oke.
3: Okay. Bu Dewi, Pak Idris.
0: Siap.
3: Kurang satu.
0: Makasih.
3: Bu Wira.
0: Ya, makasih ya.
3: Yo. Terima kasih banyak, Mas.
0: Yo, ya.
3: Selamat malam lanjut.
0: Malam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu Siti Pasuruan. Halo, PPH.
4: Halo, assalamualaikum Mas Jo, PPH.
0: Pustaka
4: Piringan Hitam.
0: Siap, dengan Ibu Titi Damiati. Sehat Ibu?
4: Alhamdulillah Mas Jo.
0: Monggo.
4: Mas Jo juga selalu sehat.
0: Oke, terima kasih. Monggo silakan.
4: Saya lagunya Ayah.
0: Ayah nggak ada yang di playlist saya tadi.
4: Kalau tak mungkin.
0: Tak mungkin ada. Ya.
4: Terima kasih Mas Jo.
0: Sama-sama.
4: Untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Mama Yo, Pak Idris, Pak Tua.
0: Satu lagi.
4: Juga Bang Kobar,
0: siap.
4: Juga
0: Bu Siti. Baik, siap. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Titi Damiati. Halo, selamat malam. PPH. Kok ruang rindu? PPH.
5: Pusaka Piringan Hitam.
0: Ya, selamat malam Bu Ati Ramli. Waalaikumsalam. Minta apa?
5: Cinta
0: hampa boleh. Mau salam buat siapa? Lima orang yuk, silakan.
5: Oma Yanti Queen. Pak Dua, Mabandi, Bu Ira.
0: Terima kasih banyak ya.
5: Terima kasih ya.
0: Iyo, sama-sama. Oke. Baik pendengar, jangan bergeser dulu, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Deloitte, ini dia PPH Semalam di Malaya.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

0: Oh tak mungkin, dari Deloitte sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. PPH ya, Pustaka Piringan Hitam bersama saya Juwadi Yuwanda. Halo, selamat malam PPH. Halo PPH.
1: Halo, selamat malam PPH.
0: Pustaka.
1: Pustaka.
0: Apa mas?
1: Pustaka.
0: Pustaka apa?
1: Halo.
0: Halo mas, PPH.
1: Pustaka apa mas?
0: Waduh, iki wis bahaya lagi ngene-ngene iki.
1: Bahaya.
0: Waduh, kecilkan dulu radionya, dikecilkan dulu. Nah, Mas Budi Sasena Tuban.
2: Piringan hitam Mas Ju.
0: Oke, Mas Bandi selamat malam.
2: Malam Mas Ju.
0: Silakan Mas Bandi. Iya, keangkat semua ini. Lagunya apa Mas Bandi?
2: Panjang lorong yang gelap.
0: Panjang lorong yang gelap. Oke, okay. Ya. Ada. Salamnya buat.
2: Salamnya buat Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris. Itu aja Mas Ju.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Mas Ju.
0: Sama-sama. Terima kasih Mas Bandi. Oke, okay. Kita ke telepon berikutnya ya. Halo PPH.
3: Selamat malam. PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam Pak Idris. Ya kan.
3: Rantai putih.
0: Yang di playlist Bapak, yang di playlist saya saja di request itu dulu.
3: Soleram.
0: Yang di playlist Bapak, Bapak apa, belum apa? Belum dengar tadi ya. Saya ulang lagi ya. Oke. Diam-diam jatuh cinta, cinta hampa, sepanjang lorong gelap, apa salah dan dosaku?
3: Diam-diam aja. Ya.
0: Oke, okay. Salamnya okay. Buat siapa?
3: Ya, yang barusan dulu Mas Bandi, ada Mas Budi Saksena tadi ya. Dewi, Bu Siti, Bu Mayanti, lima Mas ya.
0: Lima saja seperti biasa
3: kurang
0: Pak.
3: Kurang satu ya, tapi yo. Patua.
0: Oke, terima kasih. Yuk, matur suwun. Pak Idris, Pak Suruan, terima kasih atas atensinya. Dicoba kembali yang mau bergabung malam hari ini di 5345474. Halo, PPH.
4: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam, Abawi.
4: Malam juga, Mas.
0: Monggo, silakan, Abawi.
4: Apa salah dan dosa?
0: Siap, ditunggu. Salamnya buat siapa lima orang saja?
4: Bu Wira, Oma Yanti, Bu Wati Ramli, Pak Bambang, dan Tulang Koba.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
4: Halo, Mas Jun.
0: Yuk,
4: Jun.
0: Oke.
4: The Mercy,
0: The Mercy. Ya.
4: Itu kan lagu-lagunya belum lama, belum
0: begitu. Ya. Oke, terima kasih usulannya, nanti bisa diakomodir sama MD kami ya. Selamat malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba ke line WhatsApp terlebih dahulu. Ada udah banyak sekali. Iya, ya, sabar ya. Kita urutkan dari yang pertama. Ada Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono. PPH Pustaka Piringan Hitam. Minta diputarkan lagu Diam-Diam Jatuh Cinta versi Deloitte. Diam-Diam Jatuh Cinta. Baik, ditunggu. Salamnya untuk Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, Ibu Siti, Bu Titi, Pak Idris, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Buat Kak Juwadi Yuwanda, selamat bertugas. Diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin. Apa kabar juga buat Tarakan di Kalimantan Utara, Pak De Budi Sukisno. Deloitte, malam Mas Jo. Pustaka Piringan Hitam. Deloitte-nya yang mana ini? Keagungan Tuhan. Wah, ini belum ada di playlist kami. Coba nanti saya siapkan di belakang ya, Pak. Kalau ada waktu, saya siapkan nanti. Selanjutnya untuk Pak Bambang, Pak Idris, Bu Mimi, Pak Wandi, Pak Mulyono, di Gembili, Info Tarakan, Cuaca Bersahabat. Angin semilir sepoi-sepoi, ya. Waduh, enak. Gitu, ya. Halo, selamat malam juga buat Ibu Sri Suhartini. Apa kabar? Mas Juwadi Yuwanda, PPH Pustaka Piringan Hitam. Request Deloitte, curi-curi. Oke, Curi-curi belum masuk playlist saya. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadla, buat Mas Junya, terima kasih. Saya sarankan Anda untuk request lagu di playlist dulu ya, biar cepat terputar. Kalau di luar playlist, saya harus siapkan dulu. Jadi, mohon maaf, mungkin menunggunya agak sedikit lama. Apa kabar juga buat Ibu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya? Selamat malam, Mas Jody Yuanda, malam. Ibu Pilu, atau mengapa harus jumpa? Baik, tadi sudah diputar lagunya ya. Pilu boleh, nanti saya siapkan dulu lagunya. Kemudian salamnya buat Ibu Hartini, Bu Ani Esther, Pak Bang Kobar, Pak Wandi, Mas Ali. Makasih Mas Jo, semoga sehat dan sukses selalu. Halo, ruang PPH. PPH.
5: PPH, Ustakang Piringan Hitam.
0: Betul, Ibu Dewi. Apa kabar Ibu Dewi? Iya, silakan Bu Dewi.
5: Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar gak ada di playlist, Ibu. Yang hidup di playlist terkekang. Saya ya. Ya.
5: Hidup terkekang.
0: Hidup terkekang juga tidak ada di playlist saya. Saya ulang dan lagi ya.
5: Pak Idris aja udah ngikut sama Pak lagunya Pak Idris.
0: Pak Idris, yang diam-diam jatuh cinta ya. Oke. Ya. Salamnya 5 orang saja silakan.
5: Pak Idris, Bang Gobar, Pak Kennedy, Yanti, Bu Siti. Dan semuanya.
0: Siap.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam-diam jatuh cinta. Deloitte untuk Anda malam hari ini, pendengar.

Deloitte merupakan grup musik legendaris yang populer pada tahun 70-an yang memiliki banyak penggemar tidak hanya di tanah air tapi juga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagunya hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen oleh band-band masa kini. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 25 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

0: Baik, Anda masih bersama kami di malam hari ini, PPH Pustaka Piringan Hitam bersama dengan Deloitte sepanjang lorong gelap sudah kita nikmati bersama. 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat mendengar, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, di antaranya Apa Salah dan Dosaku, kemudian juga Pilu, kemudian ada Gadis Manja, Jangan Putus Asa, Hayal dan Penyair, Mendendang Ria, Mengapa Harus Jumpa, Rambut Sama Hitam, Rintihan Hidup, Sudah Kubilang Tak Mungkin. Itu dia ya, silakan bisa dipilih satu di antaranya. Halo, selamat malam PPH
1: Pustaka Piringan Hitam.
0: Monggo Pak Bambang,
1: situasi. Rambut Sama Hitam.
0: Rambut Sama Hitam. Siap, salamnya monggo.
1: Tadi ada Pak Awi, Mas Bandi, Pak Budi Sukisno, Pak Freddy, Pak Kobar, Pak Tua, dan semuanya.
0: Siap, sehat selalu Pak Bambang. Oke, matur semanun. Pak Bambang dari Sidoarjo. Disambung kembali juga untuk Anda yang sudah punya pilihan dan ingin bergabung melalui WhatsApp, juga saya masih tunggu atensi-atensinya. Ibu Sulistiyawati, selamat malam. Bu Yani Wijaya juga, selamat malam Ibu. Terima kasih atensinya. Halo, selamat malam PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bang Joadi Wanda.
0: Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu Wira.
2: Saya memilih lagu Pilu.
0: Pilu, baik. Ditunggu ya Bu Wira.
2: Salamnya untuk Pak Bambang, Mas Bambang di Surabaya. Untuk Mas Bandi, Mas Andi. Satunya Bu Wati, boleh satu boleh?
0: Boleh.
2: Bu Siti. Aduh. Yang lain-lain nanti ya. Untuk Bang Jodi Wanda, sehat selalu, sukses selalu. Pulang jalan semoga dilancarkan tiba dengan selamat. Sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira dari Sidoarjo. Apa kabar juga Pak Bambang dari PBI ya? Perumahan Benowo, Pondok Benowo Indah gitu ya. Pondok Benowo Indah Surabaya. Terima kasih, selamat malam Pak Bambang di PBI. Sehat selalu untuk Pak Bambang sekeluarga. Kemudian juga ada Pak Wandi. Halo Pak Wandi, selamat malam. Sehat ya Pak ya. Ditunggu atensinya. Pak Dekisno tadi requestnya Keagungan Tuhan. Kemudian juga tadi ada Ibu siapa ini? Ibu Yani Jaya. Oh, yang tadi request Curi-Curi kalau tidak salah. Oh, Ibu Sri Suhartini. Betul ya? Iya. Baik, ditunggu saja lagunya. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1. Dan untuk atensi-atensi yang lain, saya tunggu kebersamaannya. Setelah kita nikmati satu lagu kali ini, Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku. PPH, Pustaka Piringan Hitam bersama Joe Adi Yuanda.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

Lagu ini dinyanyikan oleh banyak penyanyi dan banyak versi ya. Kalau zaman dulu kan jarang ada lagu-lagu yang disebut dengan dangdut itu kan. Melayu, nah pop Melayu begitu. Dan lagu-lagu dari Deloitte ini memang sangat menginspirasi. Banyak penyanyi-penyanyi yang juga hits ya, membawakan lagu-lagu dari Deloitte ya, dinyanyikan ulang, kemudian di cover ulang. Ya, istilah-istilah cover itu kan memang sekarang ini sudah hits kembali. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Pustaka Piringan Hitam. Dan pukul 22 lewat 4 menit, masih ada waktu yang panjang sekali untuk Anda yang mau bergabung. Silakan bisa langsung menuju ke line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Halo, apa kabar? Selamat malam untuk Ibu Ina. Ibu Ina di Simogunung, apa kabar Ibu? Request lagunya, Mengapa Harus Jumpa. Baik, ditunggu lagunya ya. Kemudian salamnya untuk semuanya saja. Pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dari Ibu Ina di Simogunung. Kemudian ada ini siapa namanya? Oh ya, masih belum ada namanya, hanya tidak terjawab begitu ya. Terima kasih atas atensinya, dicoba kembali. Bisa langsung menghubungi kami di 081-33-14-992. Beberapa lagu yang bisa Anda pilih diantaranya ada Gadis Manja. Kemudian Mengapa Harus Jumpa tadi sudah di request oleh Ibu Ina di Simogunung. Ada juga Jangan Putus Asa, Hayal dan Penyair, Mendendang Ria, Rintian Hidup, Sudah Kubilang, dan juga Tak Mungkin. Silakan 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Kita nikmati terlebih dahulu Mengapa Harus Jumpa dari Deloitte untuk Anda pendengar setia PPH Pustaka Piringan Hitam dimanapun saja berada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Curi-curi dari Deloitte ya, sudah kita nikmati bersama. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh silakan langsung menuju ke line telepon kami. Saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331499. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, di antaranya Gadis Manja, Jangan Putus Asa, Khayal dan Penyair, Mendendang Ria, Rintian Hidup, Sudah Kubilang, dan juga Tak Mungkin. Silakan. Ada 1 2 3 4 5 6 7 lagu yang bisa Anda nikmati. Kalau misalnya ada lagu yang Anda request di luar playlist, nanti coba saya akan hadirkan untuk Anda. Deloitte adalah salah satu grup musik legendaris Indonesia yang berjaya pada era tahun 70-an hingga tahun 80-an, dan grup ini dibentuk di Jakarta pada tahun 1969 dan dikenal luas dengan lagu-lagu pop bernuansa melankolis yang sangat populer di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Band ini pendengar berada di bawah label Remako atau Remako yang memiliki ciri khas harmonisasi vokal serta lirik yang menyentuh hati. Halo PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam. Ya. Selamat malam. Yanti Queen, sehat ya.
1: Humble.
0: Terima kasih.
1: Begitu juga ya.
0: Silakan. Ya, monggo.
1: Bang Jo, tadi maaf ya, saya korek sedikit ya. Korek.
0: Korek.
1: Yang Tak Mungkin itu sudah Bu Titi sudah request, jadi sudah di play tadi tuh.
0: Oh, Tak Mungkin.
1: Jadi Tak Mungkin. Oh.
0: Ya.
1: Yeah. Yang apa? Sudah Kubilang ini bukannya dari Christine ya penjahitan, bukan ya?
0: Bukan. Ini Deloitte. Ini yang versi dengan apa tadi? Dengan penyanyi perempuan.
1: Oh iya. Yeah. Maaf ya.
0: Oh, tidak apa-apa. Terima kasih.
1: Request sendiri, punya pilihan sendiri boleh ya.
0: Okay.
1: Tadi kan bilang. Itu agak sedikit rancak lah gitu. Rock and roll music.
0: Yes, siap. Yeah.
1: Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali Bang Jo. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagu tadi Otak Mungkin, di sini cuma ada satu lagu tadi ya. Oh ya ya, apa terputar dua kali tadi? Jadi sudah saya putar satu lagu tadi, masih ada nih historinya. Baik, tapi terima kasih informasinya Om Ayanti Queen, tadi mungkin terputar dua kali ya. Ya, halo, selamat malam PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam.
0: Woi, dua kali, lanjut. Gimana Pak Bambang?
2: Soleram boleh.
0: Soleram boleh, coba saya cari dulu Pak.
2: Ya.
0: Gitu aja Pak ya.
2: Ya, kalau enggak.
0: Ya. Sudah gitu dulu, saya cari dulu, belum saya cari.
2: Ya udah.
0: Nanti lima lagu nanti. Oke, thank you. Yo, thank you banget Bapak Bambang ya. Oke, jadi saya tahu nih, pendengar kita memang referensinya banyak ya. Cuman memang playlist yang disiapkan kurang begitu banyak, kami menyadari, tetapi semoga saja apa yang sudah dipersiapkan ini bisa mewakili lagu-lagu atau mengobati kerinduan Anda tentang Deloitte. Terima kasih atas atensinya. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi seputar Deloitte. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pak Bambang, silakan. Soleram.

0: Satu buah lagu rock and roll dari The Lloyd sudah kita nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di PPH, Pustaka Piringan Hitam. Dan bicara soal The Lloyd, pendengar, kalau Anda pernah tahu juga, nama The Lloyd diambil dari Jakarta Lloyd, yaitu sebuah perusahaan pelayaran milik negara. Awalnya, grup ini merupakan band internal perusahaan sebelum kemudian meniti karir sebagai grup musik profesional. Jadi karena ini adalah band perusahaan gitu ya, mereka menggunakan Deloitte dengan formasi kala itu, Bertje van Houten, jadi sebagai gitar utama dan pemimpin grup. Kemudian juga ada Syam Shuar Hashim, atau yang lebih dikenal dengan Sam Deloitte, vokalis utamanya. Ada juga Amir Yusuf, kemudian Sangkan Panggabean pada bass, ya, Amir Yusuf pada gitar, kemudian Budiman Pulungan pada keyboard, ada Khairul Daud pada drum, dan Andre Kasman Gultom pada saxophone dan flute. Lagu-lagu yang terkenal saat itu dan sampai sekarang bahkan, ya, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, kemudian Suster Maria, Pilu, Keagungan Tuhan, Hidup di Bui, Untuk Apaku di Sini, Sepanjang Lorong Gelap, Semalam di Malaysia atau di Malaya, dan masih banyak lagi. Kalau Anda pernah mendengarkan lagu-lagu Deloitte, mungkin Anda tahu bahwa lagu-lagu Deloitte memang memiliki ciri musik pop dengan sentuhan Melayu, kemudian lirik bertema cinta, kehidupan dan penyesalan, dan aransemen yang sederhana namun emosional, juga harmoni vokal yang menjadi identitas grup. Halo, selamat malam PPH.
1: Bunga Nirwana, Mas.
0: Selamat malam PPH.
1: Selamat malam PPH.
0: Iya, Pustaka Piringan
1: Hitam.
0: Nah, Pak Idris gabung lagi.
1: Iya, seperti yang Pak Bambang tadi.
0: Oh iya, jangan lupa passwordnya ya Pak ya. Bunga Nirwana ya Pak.
1: Bunga Nirwana.
0: Oke, siap. Saya cari dulu kalau ada ya Pak. Oh, tidak ada Pak. Yang lain ya Pak.
1: Yang lain, Rintian Hidris. Jangan-jangan Rintian Hidris.
0: Nggak ada Pak.
1: Merintih.
0: Iya.
1: Anu aja apa? Itu loh, bulan purnama.
0: Kok sepertinya juga tidak ada ya Pak ya?
1: Malam indah bulan purnama. Pernah dulu diputer.
0: Iya, nggak ada nih Pak.
1: Nggak ada, berarti ya. Sendiri lagi.
0: Coba saya cari dulu, sendiri lagi. Sendiri lagi. Yang lain Pak, nggak ada yang di sini.
1: Kerinduan.
0: Sebentar. Sepertinya kalau ini ada.
1: Kalau ada ya.
0: Sepertinya.
1: Kalau ada pandang-pandangan.
0: Oke, ada nih Pak.
1: Oke, kerinduan.
0: Kerinduan nggak ada Pak, nggak ada. Ini The Mercies. The Mercies. Yang ada malah The Mercies.
1: Pandang-pandangan.
0: Oke. Pandang-pandangan Deloitte. Ada nih, Pak.
1: Oke.
0: Ya.
1: Selamat ya.
0: Oke, makasih, Pak Idris. Selamat malam dari Pasuruan, ya. Halo, selamat malam, PPH. PPH, selamat malam.
2: Kakak Piringan Hitam, Mas.
0: Ya, dengan
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Oh, Bapak Putra Jaya di Aceh. Siap, Pak Putra. Iya. Silakan, Pak Putra.
2: Iya, Mariana.
0: Mariana?
2: Iya.
0: Kok nggak ada ya, Pak, Deloitte Mariana ya, Pak? Suster Maria. Yang ada, yang mau diputar, ini ada Gadis Manja, Jangan Putus Asa, Khayal dan Penyair, Mendendang Ria, Rintian Hidup, Sudah Kubilang dan Tak Mungkin. Yang mana?
2: Oh, tak mungkin.
0: Tak mungkin. Oke, baik Pak Putra, iya. Salamnya buat siapa Pak Putra?
2: Untuk semuanya yang malam minggu panjang ya. Salam sehat semuanya.
0: Siap.
2: Salam sehat.
0: Ya Pak Putra. Ya. Terima kasih.
2: Matur
0: nuwun. Iya,
2: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Putra dari Aceh ya. Halo, selamat malam PPH.
3: Pustaka Piringan kita.
0: Iki kamu buka apa iki ping pindo iki ya?
3: Hidup di bui
0: ya. Hidup di bui ya. Nanti coba saya cari dulu ya, Abawi ya.
3: Kalau enggak ada apa yang ada diputer semuanya.
0: Oh, siap. Ditunggu.
3: Mas
0: Gitu aja, ya. Nah, ini Pak Bambang ini pelopornya ini ya. Oke, cukup ya. Yang masuk satu orang satu aja nih. Biar nanti gantian dengan yang lain. Hidup di Bui, saya coba cari ini. Sepertinya ada kalau Hidup di Bui ini ya. Baik, tetap bersama kami malam hari ini pendengar di program Pustaka Piringan Hitam. Kita nikmati satu lagu kali ini dari The Lloyd, salah satu band papan atas era tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an. Untuk Anda, Hidup di Bui.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini judulnya adalah Gadis Manja ya, Gadis Manja. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program PPH Pustaka Piringan Hitam. Kita masih memutarkan lagu-lagu dari Deloitte yang juga menjadi salah satu ikon musik pop Indonesia dekade 1970-an. Memiliki basis penggemar yang luas, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di Malaysia, di Singapura. Dan lagu-lagu mereka ini banyak dinyanyikan kembali oleh generasi penyanyi berikutnya. Seperti yang tadi saya bilang, banyak yang meng-cover lagu-lagu dari Deloitte. Kemudian juga tetap dikenang sebagai salah satu grup musik nostalgia paling berpengaruh di Indonesia. Ya, jadi everlasting begitu. Bagi penikmat musik Indonesia, Deloitte merupakan salah satu simbol kejayaan musik pop klasik dengan lagu-lagu yang tetap relevan dan dikenang lintas generasi. Kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengan Anda Deloitte dengan Hayal dan Penyair. Untuk Anda pecinta PPH, Pustaka Piringan Hitam.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

Baik, pendengar, akhirnya tetap setiap kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Yuwanda mengucapkan terima kasih ya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata ataupun juga hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi esok hari di program Ruang Rindu edisi hari Minggu spesial bernyanyi ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, semoga mimpi indah, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Sobri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Kegagalan hanyalah pengalihan rute menuju jalan yang lebih baik untuk karaktermu.

pendengar. Dengan demikian, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

poi no. Poi no.

0: kurang ajar. Kadut kocok ngamek tambuh soko gede kantor. Ayo, kadut kocok. Muduno, odono adarate. Ora prong nganggo nang dhuwur. Ayo perang nisor.
1: Munggao.
0: Muduno.
1: Munggao.
0: Papan nawang awang. Muduno papan jembar.
1: Munggao.
0: Oh, lata. Gadut kocok licik. Kak wani modot peti mati kan kocok.
1: Awas. Tak bunyi. Kocok melayu.
0: Oh, duduk bongbongannya aku melayu.

Siti Sendari kula wonten dawuh Kanjeng Rama nimbali dumateng kang putra Dewi Siti Sendari iki ana wong lamar saka sabrang durung suwe tekane Gatotkaca teges gawe tak kongkon balekake wong sabrang ki mau ora ndadake nang penggalihe wong sabrang ndadake Pancakara peperangan ora ana sing kalah ora ana sing menang gumbel kaya-kaya tarung Siti Sendari munggo kaya ngopo aja nganti Diwarwati ki umum ala negara kok digayajang peperangan ing atasin perkara-perkara ning lamar. Kudu bisa anak kunini Dewi Siti Sendari paring keputusan matura marang pun Rama nggih. Meninggi Rama, kula menika nampi wangsiting dewa ingkang linangkung. Kula mboten pele-pele dateng sinten kewala Kanjeng Rama sedaya kemawon dipun aturi narak dateng negari Dirawati napa dening wong sabrang napa dening manten mati kondo kawicaya nanging kula nyuwun tuntunan Rama njaluk tuntunan nuningge Rama dalu tuntunan apa nggih? Mboten wonten malikan kula suwun Rama sinten kemawon ingkang arah dhateng negari Dwarawati. Paripasan tunggak dudu-dudu. Menawi saged mbeta tuntunan manuk Garuda. Enang saged tata calma limrah ingkang kados calma manungsa. Inggih menika

dhisik mengko dhisik. Patih Nondra Yaksa lan Gatukaca. Lih. Gusti kula nyuwun Dwarawati misahaken anggen kula Banda Yuda. Inggih. Kanjeng wong. Waduka menika misahaken anggen kula peperangan. Jenenge ingsun bakal paring keputusan. Kadosa pundi keputusanipun sinuwun? Ngene. Patih Nondra Yaksa. Baliyo mring negaramu rancang kencana. Matura marang Gusti Ratu Musang Prabu Cukung Kalimardewa. Kongen ngarak nang Dewarawati. Dipun dampi menawi mangkaten jinuwun. Iya. Tak tampa nanging anakku Dewi Siti Sendari nyuwun tuntunan. Menapa tuntunanipun jinuwun? Ora maneh tuntunane kejaba. Manuk Garuda jenenge Garuda Antatulan. Sing bisa tata jalma lumrahe kaya jalma manusa. Ngarak nang Dewarawati. Oh bakal dadi jodohne anakku Dewi Siti Sendari. Aladalah sinuwun. Kok mboten kula wau-wau anggen penjelangan nampi. Mulane ora mau-mau sabab sliramu pancen tak leler. Darane digoyo. Tak tompo pengelamaran Gusti Ratu ning syarate yaiku mang aladalah. Nah, metik doya wina. Lih, nengatung kotak wangsul dateng negari. Rancang pindono, matur dateng kanjeng sinun kapur yang ngarak tetang beto tuntunan. Garudo, antat ulan kang saged toto jalmo. Ya, enggal balio patih Nondra Yaksa.

Yo yo wis tak tompong ger Bimanyu. Enak nanggonmu lungguh Bimanyu. Minggih Rama kados mboten kirang prayoganggen kula. Sawanamu sungkem kula Kanjeng Rama yo wis tak tompong ger Anga Wijaya. Gatutkaca kaya ngapa wartane? Wonmu tak utus teges gawe nang Diwarawati para matura kula dawuh pendhikane ingkang Waka Prabu Srinalendra Bathara Kresna Kanjeng Paman Harjuna anggen kula nestakaken dawuh padha Paman Harjuna marang sowan ngersanipun Kanjeng Wandrawati napa wontenipun kang kula aturaken saking Kanjeng Paman Janaka. Dawu pendhikanipun Kanjeng Wandrawati bingah ing penggalih malah dipun ajeng-ajeng mengkono nggih Gatutkaca nggih paman usanane ananging saderengipun kula sowan nika kula wau wonten duta nglamar saking sabrang kula kadhawuhan mutus yang sabrang Kanjeng paman kula wangsulaken boten purun sulayane rembak dhasaken Pancakara boten wonten kang menang boten wonten kang kawon lajeng Kanjeng wa miyos dhateng pagelaran mutus yang sabrang kalian kula yang sabrang kapuring ngarak dhateng Dorati napa malih Yayongko Wijaya nggih kapuring ngarak dhateng Dorati nanging Dewi Siti Sindari nyuwun tuntunan apa tuntunan nggih boten wonten malih tuntunanipun menika manuk Garuda Antatulan ingkang saged tata

Binanyu kula wonten dawuh Kanjeng Rama selera mulak yusmir ngopoang dadi ature kang ropo gadu koco iki mau nuninggih Kanjeng Rama salajengipun kados pundi Rama ngene wae Binanyu sliramu ngarak orang Joro ati nanggih kudu nggawa tuntunan Garuda antapulan sing bisa tata jalma kaya menungso iki nangka penyuwunane calon garwamu Dewi Siti Sendari. Duh Rama kok ngiane sanget Dewi Siti Sendari bokno pancen mengkono kang den kersakake olatono ngger sadurung sliramu ngolati Garuda antapulan adus jamas sesuci ana ing logo kang wening terus mampir orang kelampi siren ojo nganti ninggalake porawan jimat kakang Semar kelawan Bagong. Duh Rama nek mekaten ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama kados pundi mengko pun Rama menyang praja negara Ngamarta bakal arep menyang negara Diworawati ninggih Rama pangestu paduka ingkang kula suwun.

0: sagong lan kisut apa mo apa mak de
1: mrini ya jong
0: iya mo iya mak de

0: Utuku besut ne apa mati dulu aku nek delok joget tamu iki mang dan tau joget topai kok ya luwes yo pantes wah ngene iki saya mantep aku le mantepe manggeromo ayo kono nak mumpung ono jelas didik.
1: Iya,
0: nembang. Iki ana rawin daramu, Abimanyu Anga Wijaya. Wong kabare arep dadi manten, kok ketoke kok sedih temen. Kaya apa bisane padang penghayen doro iki iso ya ditembang-tembangi. Untuk

0: akeh kono to le. Kang yang imang besok imang. Iya nak keseneng aku kok yo. Apal besok ibu. Oh nak hari ya apal ketipal. Oh ni ada ni Yasin ni. Apal ketepal. Ngono wing wis wani bantah aku. Bantah opo. Kaisor arek iki iso melok. Dikandani gak ngandelan. Maisi yo iso bare padha yo gak ngomong-ngomong. Yo ngono gak percaya SMS. Barang teko temen oleh kepingin nyedek gak ngempul ono dicontong ngewasnoe mo tapi atine keronjalan ndi kok yo piye muni kucu gak ono maneh sing diaduli yo aku. Wes-wes gak tau petuk awake tambah gemblah tambah ireng jare. Wes mo. Ayo kono nak sing kelas sik. Oh, nggih. Ayo ki rupane ana sing nyuwun gendeng-gendeng to. Oh iya wis langsung ae nek ngono wis Mas Pujan ngesong nedhi gending Julajuli Surabaya kumandang Mas Jobi nyuwun gending nonton wayang. Ae kono nak nonton wayang dhisik. Ayo yo Pak Menok sing suarane banter. Ya, aja dipol-polo suarane meneh sik kanggo nang ujung pangkah.
1: Nggih, iki santene ngerati watu.
0: Udah alasan ae. Kaken alasanmu ndak kobong alasan. Watu pilek berarti mun.
1: Ayo
0: Mas Shopee.

0: kok nangdi Pak Menok Nur enda ini
1: mersani wayang
0: dalangi simpen
1: dalangi Mas Fardono tasik bujangan
0: ngawur

penyuarane Mas Yo B. Cakus kan jaluk. Wis. Cakus kate seneng gede-gendeng cakus iki. Ini sampe klecem. Iki kare penyuarane Mas Bujan saka Mesong. Ini tanggal tanggal 4 iki. Yang jula-juli Surabaya kumandang. Neng dikidungi cawar si man sih. Yo dikidungi sih cak man. Padete dikain nyongo sih. Durung wayah nyongo neng dinyangak no. Iya. Aku ini kelingan. Anakku sing jenenge Eka Tarik. Iya. Ayo.

Ayo nak ngadep ana ndaramu angga wijaya. Darah iman. Ton kula tuli paring.

Gong, nggih. Ndara kula Angga Wijaya. Aja kurang pangapura Kakang Semar lawan Bagong. Saat petara nggonku menang meneng iki mau Semar. Enten apa, Den? Amangka panjenengan mika badhe dados manten mesti ngoten lak nggih bingah ing penggalih. Kok malah ketinggal Sungkawa, Den? Nggih, Ndoro, kula diri paring dawuh. Sebab musababe napa? Sapa ora sedih Kakang Semar kelawan Bagong? Nggih napa, Den? Lah iya, kok nganeh-nganehi Dewi Citi Sendari Semar? Ngane-ngane kados pundi Ndara?

0: manten wedok jaluk tuntunan iki mboten enten elek. Kedah panjenengan niku mujudaken tak yoga nggih loro. Karuan Semar kok nalar ngono Semar wong ora pinanggih nalar. Lah napa tuntunanipun? Jaluk tuntunan manuk Garuda antat ulan jenenge sing bisa tata jalma kaya manusa Semar. Yo Semar, apa ya ana manuk Garuda iso ngomong Semar? Hulu mbok menawa niki wangsiting dewa ngoten, Den. Kula kinten. Sing gawe jagat niki boten kekirangan menapa kemawon. Menawi ngawontenaken wonten nggih wonten. Pramila ndara menika sampun alit ing penggalih. Nggih dipun wujudaken Den. Kanggo apa Semar? Wis ora usah Semar. Lho. Lah sampean nampi dawuh kalian ingkang Rama dos pundi? Dikongkon golek Semar yen wis pinanggih kongkon bacutake ngarak nang dhuwur ati. Aku iki mang dikongkon adus jamas Semar ana ing tlaga kang banyune wening Semar. Lah sampean nggih adus jamas kanggo apa Semar? Kate adus jamas bareng.
1: Aku iki mang raup dokmu.
0: Ya apa kok?
1: Raup dok.
0: Raup ya sih?
1: Iya. Ndoro bimanya mbutuh ngareng kok males sih. Mengawal nasi jaman kok tak delok imang kok. Raup kok. Kayak tuh ricik ngomong. Dior kok peti karo banyu ngomong.
0: Ah, ini gue bisa iso aja. Dan monggo dipun padosi kemau. Darah ini kok dipun betakan kalian kemanten wedok. Ya nopo malih. Ora Semar, wis ayo ngarak wae Semar. Napa mboten ngisini-ngisini yen kaya ngoten kuwi sampeyanku. Putraning Ndara Janaka, prajuriting wong negara Ngamarta. Lah kok Ndara Abimanyu kok alit temen manaipun, kok cilik ati. Ah niki. Mboten cecek. Den, ora usaha kakek Semar. Wis ayo Semar ngarak nang Ndara Ati ngono ae. Ngene iki aku duwe curiga. Kakang gadah curiga sing yo napa? Ya yen gak iki reka dayane wong Kresna wae. Wong Kresna iku akeh akale Semar. Akeh reka dayane. Umpok kalah gawe wae. Adane aku iki ora suwe kenalan karo Dewi Siti Sendari. Wong ora kaya ngono biasae kok iki aneh Semar. Gak enaki Semar. Wis gak usah doleki Semar. Ayo ditingna ngarak nang Ndara Ati. Ya apa kok? Ana
1: nek kon melok yo melok kono.
0: Lah kon
1: nek aku mok.
0: Duh. Lah kok kan gak gelem?
1: Pokoknya aku enggak sih. Pokoknya aku mau.
0: Lah sebabnya apa?
1: Enggak cocok ya.
0: Gak cocok ya nak. Nangis ketok menunggu. Kon mangus materi apa? Ning Ndara Abimanyu kok gak ngereken karo kon. Lah gak tepak harus.
1: Gak cocok.
0: Atau gak melok. Nek kon melok ya melok. Iki tandani kak jangkep kok. Ono Semar yo ono Bagong
1: yo sekali-kali jek gak jangkep ngono lho. Kon yo.
0: Kon kok dadak mentai ae.
1: Yo gak entai ngono.
0: Nek ngono kon yo matur dhewe ono daramu Abimanyu terus pundi Bagong iki rupine mboten purun.
1: Bagong dalem lho.
0: Liramu ora melu, Gong,
1: mboten.
0: Sebab opo?
1: Nggih. Mboten cocok kalian pikir kulo
0: gak cocok sing ndi
1: nggih pokoke mboten cocok mboten mau bae kulo mboten tumut
0: kene Gong maju mrene tak takoni awakmu Semar ana mburi kene Semar ingkang dhateng Semar Yonder. Nggih, nek kula tunggut mawon. Bagus Kakang, kene ana mburi ini Kakang.

0: Rasamu Bagong. Wong semari wis melu kok awakmu ngendoni. Lho nek kula ngeten. Kula dasaraken Ndara Abimanyu niki padha karo nyepelekaken. Lho, nyepelekno sing kaya ngopo? Ah, cek dereng krasa ae. Ngeten iki wong urip boten gelem sinau rasa niki. Wong urip kudune sinau rasa kanggo ning ngrasakno cek krasa. Nek krasa bisa rumangsa, nek rumangsa bisa ngrumangsani. Lho nek pun ngrumangsani. Kaya dene ngreang niki. Sedaya niku ora usahaken. Tandane ndoro nyepelekaken. Nopo kang dados penyuwunipun kemanten wedok. Niki duwe Pak Ndakwo menawi reko dayani Ndoro Kresno dereng mesti niki lan malih Ndoro niki putrane prajurit anak satrio lan malih Ndoro Abimanyu niki satrio satrio satriki 6 tri telu yo yo 6 kali telu songo pungkasan ongko sing paling gede angka songo. Nek pun gede, nek iyo, iyo kudu iyo, nek enggak kudu enggak. Undur, tetep reyang boten purun. Lah, Ndoro niki boten cocok kalian reyang.
1: Wis ayo melu enak.
0: Gak iso mung.
1: Bagong,
0: dalem.
1: Yen ngono, Bagong padha karo wani karo aku lho kula niki mboten wonten kalian Ndoro Abimanyu. Matur kula menika mangke niki kula dasaraken ngengetaken tiyang ingkang kesupen ngleresaken tiyang ingkang tumindak lepat kados dene Ndoro Abimanyu. Apa luput ya ngene sik takon ae.
0: Pun saged. Ndoro tandane mboten sinau rasa niku ketok wis salah iku kak ngakoni salah e tani iki boten ngaten watake

0: kurang ajar Bagong. Ngene di aran wani karo bendarane ora gelem. Wis ketinggal wis ketok wani karo bendarane yo, tak wani. Tah. Ketalam
1: wani wis repo. Tak perlu kon bali-bali. Dire ya.
0: Kon ku anak.
1: Yo anak iki. Nek gak cocok. Wong ati karo ndoro. Wong oce aku wani kan ndoro oce wani karo tumi daising gak bener Bagong wo bosen ora wani karo abi wo

Waduh, bledos itu. Jangan cat. Hari situ. Jangan kaiso. Petal di baik hitas.

하고 싶은데 까랑 까부대. 벌써 왕을 와도 똑같이 또 와도 그니 매심이 갔다 뽕뽕 오나요 오늘 또 아픈 너는 너네 니 아니

kok malah meladeni Bagong. Bagong wonten tiyang mboten patek Jawa. Pun kersane. Sawangane Kakang Semar kaya disepelekno karo Bagong. Lah wong Kakang Semar iki wong tuane. Ora wani karo aku Bagong kok lanyo-lanyo. Nyepelek ngongo Wijaya anggap yopo wani nuturi bendarane ngising jembar mawon doroh niki wis mesisan orang anggo Bagong ora opo-opo kula niki mboten eca kijenan wis ayo ngarak nang Ndorowati mboten siyos ndolek Garuda antat pulang orang anggo wis orang mergo Garudani sing penting adine. Ayu Semar enggal kancik nang negara Ndiworowati pingin pinanggih calon garwa ku Dewi Siti Sendari. Nek ngaten monggo.